Alam. Aksi sosial ini juga diselaraskan dengan program prioritas Kementerian Agama terkait ekoteologi. Lulus Sarini menambahkan pemilihan Pantai Mpooja sebagai lokasi peringatan harlah disadari oleh rekam jejak lingkungan yang positif di wilayah setempat RT 1 Tondo. Ungkapnya berhasil mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hingga mendapati apresiasi dari pemerintah Kota Palu. Kareba Kaupuna, Lurah Tondo Mursidin Siraj mengapresiasi aksi sosial kepedulian lingkungan yang digelar pengurus wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Tengah di Pantai Mpooja pada hari Sabtu 24 Mei 2026. Ia berharap kolaborasi antar penyuluh agama dan seluruh elemen warga dapat terus terjalin untuk menjaga semangat kebinekaan. Aksi peduli lingkungan ini digelar bertepatan dengan momen peringatan hari lahir ketiga PWI PARI, Sulawesi Tengah. Sekitar 150 penyuluh agama dari berbagai daerah turut serta menyisir area pantai. Dalam sambutannya, Mursidin menekankan peran vital penyuluh agama sebagai penyampaian pesan agama sekaligus teladan bagi masyarakat. Penyuluh agama juga dinilai sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga kemajemukan masyarakat. Sampai subuh sarana Fesyamo Kareba Saleatinti Uvalu, Hiyaku Arnufiantin, Pepefe Kami Panjeliri Kareba Saleatinti Sasio.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tam Pasang Gani.
1: Suara budaya Tam Pasang Gani.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kava siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
0: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
0: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Kasumi, di Kenari Lembasada, untuk Sampung, dari Banjobuna, dan agak anak saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, kita sudah di program acara Sarapan Uvempoi, dan semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas ya sahabat budaya. Dan seperti biasa, Sarapan Uvempoi hadir dengan tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan penting untuk kita ketahui bersama ya sahabat budaya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema kewaspadaan terhadap potensi bencana meteorologi sahabat budaya. Meski terdengar cukup serius ya, kita akan mengupasnya dengan bahasa yang ringan dan juga mudah dipahami tentunya, karena kita akan berbincang mengenai apa itu bencana hidrometeorologi dan juga mengapa akhir-akhir ini sering juga terjadi, serta apa sih langkah-langkah yang sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan. Karena memang sahabat budaya, kewaspadaan itu tidak harus dimulai saat bencana datang. Justru langkah kecil seperti memperhatikan informasi cuaca, menjaga kebersihan saluran air, hingga menyiapkan rencana darurat keluarga merupakan bagian penting dari upaya mitigasi yang dilakukan oleh siapa saja. Nah sahabat budaya, nanti saya menunggu atensinya Komyu di pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama saya di Sarapan Uvempoi dengan kita berdiskusi tentang kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Dan sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

0: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
1: Nangongo motu punu banua.
2: Iye, nangongo

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Perhati miul
0: ya. Dari Kura Putar.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasih, 104 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Leres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang nikapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini lembah sana, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teos.
4: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Suara Berita Pasanggani. Kita kembali lagi sahabat budaya di sarapan UVMPO ya. Dan semoga aktivitas pagi hari ini lancar dan tetap penuh dengan semangat ya sahabat budaya. Karena besok sudah akan libur panjang kan sahabat budaya, Rabu libur Idul Hari Raya Idul Adha. Terus Kamisnya nanti ada cuti bersama, Jumatnya itu WFH mungkin ya. Terus Sabtu Minggunya libur, jadi kan panjang sekali jedanya ya sahabat budaya. Jadi tetap semangat walaupun sudah ada libur panjang di depan mata, tetapi semoga hari ini semua aktivitas dan juga rencana sudah bisa dijalankan atau sesuai dengan perencanaan ya. Dan sahabat budaya, tadi di sesi sebelumnya kita sudah mengenal sedikit mengenal apa itu bencana hidrometeorologi dan juga pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Dan kali ini kita akan membahas beberapa kejadian bencana hidrometeorologi yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah serta pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Baik sahabat budaya, Tukomio mau bergabung untuk berdiskusi bersama saya di pagi hari ini tentang tema kita di pagi hari ini, yaitu kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Bisa sekali ya, kita masih ada sekitar 35 menit ke depan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, karena nanti di pukul 10 tepat kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Jadi harus di 10 tepat kita berhenti ya untuk di sarapan UVMPO sahabat budaya. Jadi saya masih menunggu atensinya untuk kami bergabung, mungkin bisa memberikan apa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang sudah ada di Sulawesi Tengah itu sendiri. Karena memang sahabat budaya, di beberapa hari kemarin ya, di daerah Sigi itu ada kita baru terkena banjir ya. Dan memang di informasi di sini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah melaporkan terjadinya bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, sehingga sekitar 50 hektar sawah masyarakat terendam banjir sahabat budaya. Dan juga Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto mengatakan bahwa banjir tersebut yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei sore itu disebabkan penyempitan aliran sungai sehingga memicu luapan air yang mendalam dan menggiling dan penggilingan padi di area sawah warga setempat sahabat budaya. Jadi mengemukakan juga tidak ada pengungsi maupun korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor kemarin itu. Tetapi beliau juga menuturkan situasi hingga kemarin itu di Desa Toro air masih menggenang lahan pertanian masyarakat. Sementara itu sahabat budaya, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injena ini menyebutkan segera menginstruksikan kepada BPBD dan juga Dinas PU setempat untuk melakukan penanganan sungai di Desa Toro. Dan juga diketahui bahwa banjir dan tanah longsor itu terjadi pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Dan memang sahabat budaya, Sulawesi Tengah ini merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari gunung, dataran rendah hingga kawasan pesisir. Dan kondisi ini membuat beberapa wilayah rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan juga gelombang pasang. Dan sahabat budaya, beberapa tahun terakhir sejumlah daerah di Sulawesi Tengah juga pernah mengalami banjir akibat curah hujan tinggi. Yang kemarin ada dari Kabupaten Parigi Motong, Sigi, Donggala, Morowali, dan Kota Palu sendiri. Dan selain itu sahabat budaya, tanah longsor juga beberapa kali terjadi di daerah pegunungan dan juga perbukitan yang mengganggu akses transportasi serta aktivitas masyarakat. Dan memang fenomena cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang dan kerusakan rumah warga akibat angin kencang ini di wilayah pesisir, masyarakat nelayan juga perlu mewaspadai tingginya gelombang yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran sahabat budaya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko itu? Yang pertama sahabat budaya, untuk
tips pencegahan banjir, yaitu yang paling utama memang tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan juga saluran drainase. Dan selain itu, kita juga harus sering-sering membersihkan selokan dan juga saluran air secara berkala. Dan bisa juga dengan menanam pohon dan menjaga daerah resapan air, sahabat budaya. Selain itu juga penting untuk kita memantau informasi cuaca dari instansi terkait. Dan yang kedua, tips untuk pencegahan tanah longsor. Yang pertama itu bisa dengan melakukan jangan melakukan penebangan pohon secara liar di daerah lereng, sahabat budaya. Dan selanjutnya bisa juga dengan membuat drainase yang baik di sekitar pemukiman, yang memang masih bisa kita jangkau ya, di bagian pemukiman dulu saja. Terus selanjutnya menghindari pembangunan rumah di daerah yang sangat curam dan juga rawan longsor. Jadi untuk kami mungkin yang sedang mencari lahan untuk membuat rumah, bisa dilihat dulu apakah daerah tersebut memang berpotensi curam dan juga rawan longsor. Kalau memang iya, mending dihindari dan cari tempat lain. Dan sahabat budaya, apabila memang terjadi retakan tanah atau tanda-tanda longsor, segeralah mengungsi, karena itu merupakan langkah awal yang bisa menjadi bagaimana cara kita bisa menghindari kejadian atau bencana tersebut. Dan sahabat budaya, bencana memang tidak selalu bisa kita hindari ya, tetapi dampaknya itu dapat diminimalkan jika kita memiliki pengetahuan dan juga kesiapsiagaan yang baik. Dan tentu saja kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan juga menjadi langkah penting dalam mengurangi resiko bencana hidrometeorologi ini, sahabat budaya. Baik, kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya untuk membahas bagaimana untuk membangun budaya siaga bencana mulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar. Jadi setelah jeda beberapa lagu ya sahabat budaya, kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya, Tapasanggani.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
2: Kamu ngomong apa ya tadi?
1: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
2: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
1: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
2: Ya, tenang.
1: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
2: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
1: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
2: Maaf, tadi ngomong apa ya?
1: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
3: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
4: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Prancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh berkasumi, bikin diri di basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Kembali lagi bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budayata Pasanggadi. Sahabat Budaya, kita masih membahas tentang kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi ya. Jadi sudah ada yang mau bergabung, Sahabat Budaya, di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Halo. Wahyu, menerimanya yang mana ini?

0: ini saya. Baik, terima kasih dengan Bapak Arnold ini.
1: Iya.
0: Iya, Ayah Arnold, kita sedang membahas kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi ini yang seperti akhir-akhir ini juga sudah terjadi ya. Ayah Arnold ini di kemarin di Kabupaten Sigi itu ada banjir begitu kan. Mungkin ada pandangan dari Ayah Arnold, mungkin silakan.
1: Sebenarnya ini alam kan, ya artinya kan di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini ada berapa musim toh? Yang boleh dikatakan dua musim. Tapi sekarang ini air-air ini aneh-aneh saya perhatikan ini. Terkadang kala dibilang El Nino, terkadang kala meteorologi kan. Tapi terkadang kala ya masalahnya ini pemerintah bingung juga mengamati cuaca kan.
0: Iya betul.
1: Nah, artinya kita ini masyarakat jangan lengah juga. Artinya kalau orang-orang tua dulu ya di Sulawesi Tengah itu orang tahu cuaca-cuaca itu ada tanda-tandanya kan.
0: Tanda
1: macam burung apa semua turun dari atas ke bawah ya kan. Tapi kalau masalah kewaspadaan banjir maupun longsor, nah itu kita sudah tahu kan. Kita sudah tahu itu masalah itu banjir. Banjir itu kan biasa langganan ya kan.
0: Iya betul.
1: Macam di daerah Sigi sana itu sudah musim langganan kan. Karena apa? Akibat ulah kita juga kan.
0: Iya toh. Tangan-tangan manusia juga ya Ayah.
1: Iya. Penebangan hutan, penebangan pohon-pohon anu. Akhirnya kan penahanan untuk air, peresapan air sudah tidak ada. Sudah loss kan.
0: Iya betul.
1: Ah, loss namanya air. Air itu tidak bermata, di mana dia turun sedikit di situ dia lari. Dia tidak tahu mana kampung, mana manusia, dia tidak tahu itu. Nah, makanya terkadang kala cobalah pemerintah kolaborasi dengan hutan dan reboisasi kan.
0: Oh iya betul.
1: Ah, itu disitulah letaknya. Karena tidak ada di Kota Palu ini bilang hujan hutan boleh katakan untuk boleh di hutan lindung kan yang di Palu-Palu ini di paru-paru kan boleh dikatakan cuma di sana sana yang dibentuk oleh Pak Adianto Rasik kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi kenyataan kan ditanam-tanam bunga-bunga sudah kan. Nah, itu dibilang taman hijau tadi. Ya mungkin taman hijau, hijau memang hijau karena jalur-jalurnya tanaman itu biar bagaimana ya mungkin diadakan warna-warni tanaman-tanaman hias kan.
0: Betul.
1: Bentuk taman hijau lagi terjadinya kan. Makanya dalam kota kadangkala dibentuklah salah satu kegiatan program pemerintah satu rumah tanam pohon.
0: Satu
1: rumah satu pohon. Tapi pohonnya bagaimana? Jangan sampai pohonnya sampai melewati anu kayak satu waktu dia rubuh satu kali kan hancur juga.
0: Malah jadi masalah baru ya Ayah Arnold.
1: Dari sih ini aneh tapi nyata kan?
0: Iya betul.
1: Ya, cuma anggaran-anggaran yang dibuat oleh pemerintah coba tolonglah diberikan kalau memang mencukupi. Silakanlah. Bagaimana caranya kerjasama dengan penghijauan, reboisasi kan kembali kan?
0: Iya betul. Itu.
1: Supaya jangan sampai banjir kiri kanan menimpa masyarakat yang tidak tahu apa-apa.
0: Iya betul.
1: Mereka enak-enak menebang di atas, dia tidak tahu masyarakat di bawah juga ya.
0: Iya. Masih
1: keluarganya barangkali tidak mungkin tidak kan?
0: Betul.
1: Nah, apalagi pembentukan tambang kiri kanan itu. Nah, itu sangat merugikan sebenarnya kalau tidak terarah.
0: Iya.
1: Asal tembak. Mereka itu tambang, menggali, membor, apa disangka ada emas, ada nikel, apa semua. Ternyata tidak ada. Nah, terbukti di Morowali kan. Pada waktu belum ada perusahaan-perusahaan, tidak ada terjadi yang tidak banjir apa semua kan.
0: Masih aman.
1: Sekarang terjadi kan.
0: Betul.
1: Nah, macam di desa Sigi. Sigi juga begitu. Tanpa kita sadari, keluarga saudara kita yang kena di bawah. Itu kan.
0: Betul.
1: Nah, inilah kekurangannya kita sebagai manusia.
0: Iya.
1: Nah, pemerintah sudah mengantisipasi, sudah umumkan sekian, tapi kenyataannya ya begitu. Tanpa ada anu kelolanya. saya berpikir pemerintah harus bagaimana mengamati cuaca-cuaca dan masyarakat harus dilibatkan antara RT RW agar semua bisa terrealisasi. Tidak relevan kalau kita berbicara sendiri kan.
0: Betul, karena memang harus berkaitan dengan semua pihak ya.
1: Iya, kolaborasi kan. Betul. Itu semua harus ada. Dari pemerintah desa maupun dusun ke atas. Dengan pemerintah pusat atau daerah.
0: Betul.
1: Jangan sampai alasan-alasannya anggaran tidak ada. Anggaran tidak ada, iya kan? Tapi memang sekarang ini efisiensi anggaran kan memang sangat kita gunakan dengan baik.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak gunakan dengan baik, ya sudah begini. Makanya kita kurang sebagai masyarakat yang selalu kena kelimpahan banjir ataupun longsor. Hati-hatilah kita tuh. Artinya janganlah tinggal-tinggal di dekat-dekat lereng. Ya, jangan tinggal di mana tebing apa semua kan. Nah, itu berarti kita sengaja membunuh diri namanya.
0: Harus cari tempat yang lebih aman tentunya.
1: Lebih aman. Aman bukan berarti mencari tempat lebih aman ajal kita sudah tahu, bukan begitu kan?
0: Sengaja itu namanya berarti.
1: Ya, itu artinya kita ini sebagai manusia biasa, kita sadarilah semua apapun kekurangan dan kelebihan kita, kita sadari sendirilah. Apa anak cucu yang kena dampaknya, anak cucu kan?
0: Betul sekali.
1: Apalagi ini sekarang musim kemarau ini bilang, oi kekeringan air, mudah-mudahan air di sumurku ini tidak kering-kering.
0: Amin. Ini di sini sudah mendung ayah, jadi mungkin sebentar lagi mau hujan, mungkin iyo.
1: Iya, kalau mau dengar itu berita. Cuaca, kalau pusat katakan di sini hujan tidak hujan, hujan ringan, ternyata yang turun berat-beratnya.
0: Iya kan? Betul, iya. Bagaimana ternyata, sudah?
1: Makanya kurang terputar sekarang ini bahasa atau kalimat itu terputar.
0: Betul.
1: Yang ringan kita mengantisipasi yang berat.
0: Betul.
1: Yang berat kita mengantisipasi yang ringan. Tapi semua serba itu kan kita harus bagaimana caranya mengamankan diri, antisipasi sebelum tertimpa kepada kita diri sendiri kan,
0: masyarakat
1: atau keluarga kita kan. Nah, ini sebagai manusia kita harus sadar-sadar rasa diri kita. Jangan sampai kita sendiri yang kena. Taruhlah mungkin, biarlah sana yang kena. Dia tidak tahu mungkin ada saudara kita yang di sana. Tidak disangka kita punya keluarga ada di situ, ternyata kita punya keluarga yang menimpa di sana kan, yang kena kan.
0: Betul, iya.
1: Ini susah sekali.
0: Baik, Ayah Arnul, ini saya mengingatkan pukul 10 kita harus mendengarkan waktu Indonesia.
1: Indonesia
0: Raya, betul Ayah, mohon maaf.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya Ayah.
1: Sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Okay, panjang umur, panjang juga banyak rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam terima kasih Ayah Arnold ini dari Bumi Sagu ya, kalau tidak salah Palolo ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini di Sarapan Uwempoy. Karena memang keterbatasan waktu ya sahabat budaya, jadi terlambat mungkin untuk bergabung. Jadi mohon maaf Ayah, jadi kita harus selesaikan untuk Sarapan Uwempoy di pagi hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, karena di pukul 10 tepat kita akan atau harus mendengarkan lagu Indonesia Raya.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sahabat Budaya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 25 menit dan kita sudah berada di acara Ketawan Todial ya Sahabat Budaya. Dan nah, di sini kita akan untuk kami yang memiliki bisnis UMKM, apabila sulit maju, dan saya akan memberikan beberapa alasan-alasan yang mungkin bisa menjadi pencerahan ya. Kenapa sih UMKM-nya tidak maju ya, seperti kebanyakan yang ada seperti itu mungkin. Dan memang Sahabat Budaya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia ya. Kontribusinya itu sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja dan juga pergerakan ekonomi masyarakat. Namun Sahabat Budaya, tidak sedikit juga pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengembangkan usahanya, padahal produk yang dijual cukup baik dan juga pelanggan sudah mulai berdatangan. Lalu apa saja sih yang menjadi penyebabnya? Dan Sahabat Budaya, untuk penyebab pertama itu biasanya karena tidak disiplin dalam mencatat arus transaksi. Banyak juga pelaku usaha hanya mengandalkan ingatan untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran. Dan ini akibatnya apa? Jadi mereka itu kesulitan mengetahui berapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh, berapa stok yang tersisa, dan berapa piutang yang belum ditagih. Padahal Sahabat Budaya, pencatatan yang rapi ini menjadi dasar dalam mengambil keputusan bisnis. Dan penyebab yang kedua adalah mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha Sahabat Budaya. Uang hasil usaha itu sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa pencatatan yang jelas. Dan akibatnya pemilik usaha sulit mengetahui kondisi keuangan bisnisnya secara nyata. Kebiasaan ini sering membuat usaha terlihat ramai, tetapi sebenarnya mengalami kesulitan dalam membayar biaya operasional. Dan Sahabat Budaya, dua kebiasaan sederhana itu ternyata dapat menjadi penghambat besar dalam perkembangan UMKM. Nanti setelah ini di sesi selanjutnya kita akan membahas kesalahan lainnya yang juga sering dilakukan oleh pelaku usaha yang biasanya tidak disadari tentunya Sahabat Budaya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya, Tapasangan.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
3: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
4: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
5: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Korea, Tinti, Sopo, Sango. Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, penerapan teknologi mutakhir seperti perluasan wewenang video asisten refri dan intelijen kecerdasan buatan AI dipastikan menjadi warna dominan pada Piala Dunia 2026. Kehadiran inovasi sensor bola secara real-time ini diklaim mampu meminimalkan kesalahan krusial yang kerap luput dari pengamatan perangkat pertandingan di lapangan. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Tengah, Dinaud, dalam program Dialog di Balik Bola di Studio Pro 1 RRI Palu beberapa waktu lalu mengungkapkan adopsi teknologi berbasis AI ini menjadi lompatan besar dalam sejarah sepak bola modern. Pada turnamen edisi kali ini, intervensi teknologi tidak lagi sebatas meninjau keabsahan gol atau offside, melainkan meluas hingga penentuan sepak pojok serta akumulasi kartu kuning.

Kareba Kaupuna Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Parigi menindak tegas 11 warga binaan pemasyarakatan yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 3 Parigi, Fenty Mamirah mengatakan para WBP tersebut langsung ditempatkan di sel khusus untuk menjalani pemeriksaan dan pengawasan intensif sebelum dipindahkan ke lapas lain guna kepentingan penyelidikan lanjutan. Menurutnya, hasil tes urin tersebut justru menunjukkan pengawasan internal di Lapas Parigi berjalan aktif melalui razia rutin dan pemeriksaan berkala terhadap warga binaan. Selain menemukan WBP yang positif narkoba, petugas gabungan dari Lapas Parigi dan tim Satuan Operasi Kepatuhan Internal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga menyita sejumlah barang terlarang di blok hunian warga binaan. Sampai subuh sarara, Fesia Mokari Basalea Tinti Sapu Sangu, Yaku Arnoviantin, OPV Kami Panjeli, Tikari Basalea Tinti, Sapuran 2.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

0: dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tokyo dan Australia.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: FM Robat RRI Palu Suara Budaya Tam Pasanggani. Sahabat Budaya, kita di Katawan Todea kali ini masih membahas tentang apa saja sih yang bisa membuat UMKM itu sulit untuk maju ya sahabat budaya. Dan ini mungkin bisa menjadi pembelajaran atau koreksi, karena memang kadang hal-hal ini tidak sengaja dilakukan dan menjadi penghambat dalam kemajuan dari UMKM sendiri ya. Dan yang pertama itu tidak pernah melakukan evaluasi data keuangan sahabat budaya. Banyak juga pelaku usaha yang mencatat transaksi tetapi tidak pernah menganalisisnya sahabat budaya. Padahal dari data tersebut dapat diketahui produk mana yang paling laku, kapan penjualan meningkat, dan bagaimana sih kondisi persediaan barang. Karena memang kalau tanpa evaluasi, pemilik usaha itu akan sulit membuat strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnisnya. Dan alasan selanjutnya yaitu masih menggunakan pencatatan yang manual dan enggan memanfaatkan teknologi sahabat budaya. Karena memang saat ini banyak juga aplikasi yang membukukan aplikasi pembukuan dan juga kasir digital yang dapat membantu UMKM mengelola usaha dengan lebih mudah dan juga efisien tentunya. Pemanfaatan teknologi juga membantu pelaku usaha mendapatkan laporan keuangan secara cepat dan juga akurat. Dan memang sahabat budaya, di era digital seperti saat ini, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha. UMKM yang memanfaatkan teknologi umumnya lebih mudah memantau perkembangan bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi bukan hanya modal yang menjadikan penentu dalam keberhasilan usaha sahabat budaya. Kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan teknologi juga menjadi faktor penting. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas alasan selanjutnya, sekaligus ada apa sih solusi agar UMKM bisa terus berkembang tentunya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Sahabat Budaya, kita sudah di segmen terakhir di Katawan Todea ya, tapi kita masih membahas tentang apa sih yang membuat usaha UMKM itu tidak maju ya. Dan alasan terakhir itu adalah terlalu cepat merasa puas dengan kondisi usaha saat ini, Sahabat Budaya. Banyak pelaku UMKM yang berhenti berinovasi karena merasa pelanggannya itu sudah banyak. Padahal Sahabat Budaya, dunia usaha itu luas dan terus berubah tentunya. Selera konsumen berubah, teknologi berkembang, dan juga persaingan semakin ketat. Dan bisnis yang tidak mau berkembang ini beresiko tertinggal oleh kompetitor. Untuk itu Sahabat Budaya, pelaku UMKM perlu terus mencari peluang baru, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan juga memperkuat promosi. Dan yang tidak kalah penting yaitu membangun merek yang lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu Sahabat Budaya, pengelolaan keuangan yang baik, inovasi, dan juga keberanian beradaptasi ini menjadi fondasi yang paling utama agar usaha dapat naik kelas. Dan Sahabat Budaya, dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa 5 penyebab UMKM sulit maju, yaitu yang pertama tidak disiplin mencatat arus transaksi, yang kedua mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, yang ketiga tidak mengevaluasi data keuangan, yang keempat enggan memanfaatkan teknologi, dan yang terakhir terlalu cepat merasa puas dan berhenti untuk mau berkembang. Semoga informasi ini menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus berbenah dan mengembangkan usahanya. Karena Sahabat Budaya, usaha yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

0: Yan, mau jalan-jalan kemana kita?
1: Ke taman kota itu, Dan. Ada kegiatan sosialisasi tentang lingkungan.
0: Ayo kita ke sana, tapi naik motor saja. Astaga, Yan. Coba kau lihat itu mobil di depan. Enak sekali dia bawa buang kulit pisang sembarangan.
1: Ya, astaga.
0: Dikira jalannya setau. Eh, kayaknya mobil itu menuju tempat yang sama dengan kita, Yan. Cantik-cantik, tapi di mobilnya tidak ada tempat sampahnya. Babuang sembarangan di jalan raya lagi.
1: Sudah, Yuyas. Tidak usah kesal begitu.
0: Bagaimana teh mau kesal? Itu kulit pisang hampir saja kena kita. Untung bukan kulit durian.
1: Sudah, Yuyas.
0: Sudah, Jodan. Kau pergi jauh sama cewek-cewek itu.
1: Jangan marah.
2: Meskipun tampak sepele, perilaku membuang sampah di jalan raya menandakan karakter yang buruk. Siapapun kita mungkin pernah membuang sampah sembarangan di jalan raya. Untuk mengatasinya, peraturan memang perlu. Namun, perubahan perilaku lebih utama.

0: Sahabat Budaya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan, dan semoga setiap langkah menuju rumah ibadah, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap sujud yang dilakukan menjadi ladang pahala serta membawa ketenangan hati dan keberkahan dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan sahabat budaya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, dan tidak terasa kebersamaan kita di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk kebersamaannya dari subuh tadi sampai dengan siang hari ini, Sahabat Budaya. Dan semoga informasi dan inspirasi dan juga hiburan yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat dan juga menemani siang hari ini dengan lebih semangat tentunya. Dan Sahabat Budaya, setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Jojo sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Arnovi Antin pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam beraktivitas, dan jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat serta menjalankan ibadah bagi yang melaksanakannya. Sampai jumpa Sahabat Budaya pada kesempatan dan juga program siaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat mengudara. Namun Sekutu terus studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan... Bila rakyat dan tentara berjuang memanjata, para angkasawan RRI bermanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Sapu sarara pura-pura yaku hi Adelin. Kaimuju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita rapakoroso soto suhut. Kali ngai dane kamri pro ampa RRI Palu.

Digital. Nikmat kemudahan interaksi, partisipasi, kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi program dan konten kami. Partisipasi, saksikan konten Anda berupa berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor and outcome, meeting online, video conference, library. RRI Digital mengatur fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital.

0: RR Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi RI Digital. Interaksi, dengarkan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda, telah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa broadcast, vlog, film, musik, dan play. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas bersama melalui digital platform. Digital kini juga menghadirkan terobosan baru space platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor and outcome, meeting online, friends, dan library. RRI Digital hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, pasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu Hia berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul Book of Origin. Para ahli liti di dunia juga mengakui jika lagu merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini dalam cuneiform. Cuneiform bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia digunakan oleh bangsa Sumeria di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun. Hymn Assyria diperkirakan telah dibuat 400 sampai dengan 4.000 tahun. Orang Yunani adalah yang pertama mengembangkan sistem simbolasi untuk merekam musik. Dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik, yaitu instrumen dan musik.

0: Gak lama lagi nomor aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, bikin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Lu posting di sosial media. Have nice, sahabat Dumai.
1: Target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu tindakan kriminal. Bijak menggunakan media, jaga privacy.

0: Korea Tip Sapu Tata Lo Waktu Indonesia.
1: Karebam Pamulana. Sebuah sarana kupura. Pemerintah Kabupaten Sigi segera membenahi infrastruktur dan fasilitas untuk pelaksanaan Festival Lindu 2026. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakannya pembenahan secara menyeluruh ini telah dasar khususnya penyediaan air bersih dan penataan kawasan wisata termasuk perbaikan pandi sekitar Danau Lindu. Penyediaan air harus dibenahi dengan mengganti jaringan pipa lama menggunakan material yang lebih berkualitas. Dia berharap setiap rumah warga di Kecamatan Lindu dapat dipasangi meteran air guna menciptakan pengolahan yang tertib dan berkelanjutan. Pemasangan awal mungkin digratiskan untuk masyarakat, namun ke depan perlu diatur agar ada kontribusi yang masuk sebagai pendapatan asli daerah PAD sehingga manfaatnya bisa kembali ke masyarakat, ucapnya. Dituturkan kepada organisasi perangkat daerah OPD terkait dapat melakukan perbaikan total fasilitas penginapan agar lebih layak dan nyaman bagi wisatawan. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku. Mesir hadir di Piala Dunia 2026 bukan sekedar untuk bernostalgia. The Pharaohs datang dengan tekad membara membuktikan diri pantas di pentas dunia ini. Dan satu nama yang menjadi sorotan utama seluruh penjuru dunia adalah Mohamed Salah, kapten pemimpin dan jiwa dari tim berjuluk The Pharaohs ini. Mohamed Salah, perlu dicatat, Mesir lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tampil tanpa kekalahan di babak kualifikasi dan ini menjadi penampilan keempat mereka di putaran final setelah edisi 1934, 1990, dan 2018. Mesir merupakan simbol kekuatan sepak bola terbesar di Afrika. Meski perjalanan mereka di Piala Dunia terbilang langka, reputasi mereka justru lebih mentereng di level benua, di mana mereka tercatat sebagai yang paling sukses negara, paling sukses di Piala Afrika dengan 7 gelar juara. Kini dengan generasi terbaik yang pernah mereka miliki, Mesir berambisi mengubah cerita di panggung dunia. Besia Morandua Kareba, Kareba Salea, Tinti Saputa Talu, Pembewai Kampanjil Kareba Salea, Tinti Sabu Ampa, Yakumahurin Usman Jumbah.

0: sampai sebut sarana kupura-pura. Bagi masyarakat Kabupaten Sigi khususnya yang berada di lokus kegiatan Festival Danau Lindu, mungkin tengah menghitung-hitung hari. Ini terkait dengan pelaksanaan Festival Danau Lindu yang memang di pertengahan tahun ini ada masalah ya. Nanti sebentar kita akan dapatkan informasi itu. Dari siang ini Prom 4 RRI Palu sudah terhubung dengan sampai seluruh belokung ya, ini Bapak Muhammadin Larisa SPD MPD. Beliau selaku Kabid Destinasi Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi. Kita langsung menyapa beliau siang ini langsung dari Kabupaten Sigi. Halo, assalamualaikum. Ayo
1: maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini bisa dengar suara saya dengan baik leh, suhuku?
1: Oh iya,
0: alhamdulillah.
1: Siap. Sampai sini.
0: Mungkin Mama Larat Nesa Skidele terkait dengan apa spil-spil kaki deka publik terkait dengan apa namanya kegiatan persiapan menuju Festival Danau Lindu 2026 ini. Tepatnya kapan, kapan pelaksanaannya dan hal-hal penting yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Festival Danau Lindu. Silakan leh.
1: Baik. Jadi untuk Festival Danau Lindu di tahun ini akan dilaksanakan di bulan Juli, tepatnya tanggal 23 sampai dengan tanggal 25, Om Jojo.
0: Oke, 25.
1: Iya, 23 sampai 25 Juli.
0: Itu itu persis di akhir pekan itu ya? Atau mirip?
1: Iya. Itu mulai Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kita tiga hari kegiatannya.
0: Berarti di akhir pekan mungkin sudah bisa direncanakan ya, mulai dari tanggal berapa tadi? 23 Juli ya?
1: 23 Juli. Siap, iya.
0: Dan kalau beberapa waktu lalu juga Pak Bupati sangat intens mengunjungi lokus kegiatan ya, terkait dengan persiapan tempatnya. Kalau kemarin saya sempat baca informasinya itu ada bangunan-bangunan yang sekiranya kurang elok dipandang mata itu di apa di diperbaiki atau bagaimana di mungkin bisa cerita.
1: Jadi karena pariwisata ini merupakan visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati dan salah satu Festival Danau Lindu ini merupakan kegiatan istilahnya kalau beliau katakan ini ikonnya, salah satu ikon eventnya beliau. Jadi beliau sangat menaruh apa namanya perhatian khusus intensif ya, beliau sering mengunjungi dan membimbu, menanyakan persiapan, bahkan sekarang ini untuk semua koteks yang ada di objek wisata itu sementara direhab untuk persiapan Festival Danau Lindu tahun ini. Begitu Om Jejo. Jadi ini merupakan ya programnya Pak Bupati untuk beliau arahkan untuk memperbaiki semua koteks, semua fasilitas yang ada di lokasi Festival Danau Lindu. Seperti itu.
0: Berarti ada cottage. Saya dengar-dengar juga ada apa Evahia, rumah warga yang jadikan semacam mana? No pasangan itu. Homestay,
1: ya. Jadi semua ada beberapa rumah warga karena pada tahun ini kita tidak hanya terfokus di desa Tumaru, satu desa saja, tetapi di hampir di semua desa, di lima desa yang ada di Kecamatan Lindu. Jadi kegiatan atau konten-konten kita sebar-sebar, ada di desa Pro, ada di desa Langko, desa Tumaru, Anca, bahkan di seberang desa Olu. Okay. Jadi harapan kita, harapan Pak Bupati, semua desa itu ada kegiatan seperti itu.
0: Ya, jadi tidak ada lagi yang mengklaim-klaim, trompe desa ini pelaksana, atau bukan di anu karena di tepian itu kan aneni torakuvai perjalanan sauhi yaitu PLTA Puro Olangko Tomado Anca.
1: Masih
0: ingat dong PLTA Puro itu kan aneni torakuvai

0: ini semuanya itu. Apa saja kegiatan yang di tiap desa ini? Tentu harus.
1: Jadi tahun iya.
0: Iya.
1: Jadi tahun ini kan temanya itu Lindu de Tikland. Kemudian ya tetap hashtag kita Lindu bikin rindu. Jadi tahun ini apa namanya kita mencoba membuat konsep jelajah seperti begitu Om Jojo. Okay. Konsep jelajah itu jelajah alam, jelajah budaya, kemudian jelajah kuliner. Jadi tersebar semua di desa. Jadi mulai dari desa Polo, desa Polo kan itu merupakan pintu masuk Kecamatan Lindu. Kalau orang Polo bilang selama FDL kita ini hanya dilewati-lewati saja. Jadi itu ya seperti itu. Kan yeah. Cuma dilewati-lewati sehingga Pak Bupati memberikan arahan untuk FDL tahun ini semua desa harus ada kegiatan supaya tidak ada yang dianaktirikan. Tidak ada yang mengatakan bahwa cuma di desa Temado kita cuma dilewati-lewati. Jadi ya di situ di desa Pasar Murah, kemudian di situ kuliner-kuliner apa namanya cendramata seperti kopi Lindu itu apa namanya kios cendramatanya itu di Pro nanti. Kemudian di situ juga ada karnaval, kemudian ada kegiatan-kegiatan permainan-permainan tradisional lainnya. Kemudian di desa Langko di situ tahun ini rencana kita pembukaannya itu di hari pertama itu di desa Langko. Ya lagi di desa Tado di venue utama. Jadi venue utama itu tetap ada atraksi seni dan budaya, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, workshop dan lain sebagainya. Kemudian juga di desa apa namanya Anca itu ada kegiatan kepencinta alaman di sana, ada lomba-lomba orientering. Kemudian kegiatan-kegiatan kepencinta alaman seperti penanaman pohon, kemudian workshop dan sebagainya itu kita pusatkan di desa Anca seperti itu maksudnya.
0: Ya karena saya dengar juga teman-teman dari saya pernah dengar bocorannya teman-teman dari komunitas pecinta alam itu dilibatkan atau ingin terlibat dalam kegiatan di Festival Danau Lindu kali ini. Itu gimana itu? Nah karena VCA atau Birimba itu Pak Kabit?
1: Jadi iya, karena kita tahu kan Lindu ini indah dengan alam dan budayanya, sehingga kita ingin menjadikan juga Lindu sebagai tempatnya destinasi petualangan. Jadi keterlibatan pencinta alam, teman-teman pelaku kegiatan alam bebas, alhamdulillah kita bisa libatkan dan mereka sangat merespon kegiatan tersebut. Dan contoh seperti kegiatannya orientering, kami berkolaborasi bekerja sama dengan teman-teman pencinta alam Universitas Tadulako dalam hal ini Lalimpala di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan yang namanya kegiatan lomba orientering. Dan rencananya Umum Jojo itu akan mulai dari Desa Kalunia, Desa Wisata Karunia, Desa Wisata Anggrek Karunia yang ada di Palolo. Mereka start dari situ, kemudian melakukan perjalanan, melakukan kegiatan sampai di Desa Anca Kecamatan Lindu. Seperti itu, apa namanya, rencananya, kegiatannya.
0: Cukup menarik dan menantang. Baik.
1: Ya, karena kita juga ingin dari kegiatan ini akan terbuka jalur trekking baru, kemudian jalur apa namanya jalur wisata pemantauan seperti spesies-spesies endemik melalui jalur trekking dari Desa Karunia Kecamatan Palolo sampai ke Desa Anca Kecamatan Lindu seperti begitu. Jadi kita butuh dukungan serta bantuan juga terhadap teman-teman pencinta alam.
0: Dan ini bisa jadi salah satu anu kan, salah satu apa bisa jadi kalau dalam pariwisata kan itu bisa dijual, sesuatu yang bisa dijual ke para katakanlah wisatawan yang tertarik dengan tadi itu ya, dengan kegiatan apa jalur trekking baru Panganeh itu, termasuk juga untuk apa lokasi pemantauan seperti katakanlah burung-burung endemik ada satu spot khusus di situ, dan itu akan bisa menjadi apa hal yang menarik dan baru, dan termasuk sesuatu yang bisa dijual nantinya kepada

0: ada wisatawan.
1: Ya.
0: Ya. Sambil
1: nanti saya sampaikan beberapa kali kegiatan kami melakukan survei jalur untuk persiapan lomba, dan ternyata memang di sepanjang jalur itu banyak potensi-potensi. Situ ada air terjun, kemudian situ ada banyak hewan-hewan endemik, jenis spesies burung endemik kita, endemik kawasan taman nasional, dan termasuk burung alung.
0: Yep.
1: Di situ banyak terdapat spesies burung alung dan banyak destinasi-destinasi lain. Itu juga ada muara, kemudian tempat-tempat camping ground.
0: Yep.
1: Ya. Dan burung-burung endemik lainnya termasuk kupu-kupu di sepanjang jalur tersebut. Dan ini menjadi jualan kita ke depan dan menjadikan sebuah paket wisata, khususnya wisata trekking dan pengamatan spesies-spesies endemik.
0: Saya tertarik tadi dengan camping ground Anuni Lupangan itu. Nah, untuk di dekat apa di venue utama itu atau di mana lokasi titik-titik yang ditentukan oleh panitia pelaksana hi untuk kan siapa tahu mari yang ngena backpacker mereka menggunakan tenda khusus yang datang ke sana mereka menggunakan tenda khusus untuk bisa apa namanya katakanlah menghabiskan waktu spend the time in somewhere near the Lindu Lake. Adakah spot khusus untuk para backpacker seperti itu?
1: Ya, jadi untuk spot-spot khusus camping ground ini di semua desa ada.
0: Oke.
1: Jadi di desa Pro ada, di desa Pro juga banyak potensi ada air terjunnya juga, ada untuk melakukan kegiatan trip kopi kakao untuk melihat pohon kopi, pohon kakao karena ini juga menarik jadi trip bagi para pengunjung khususnya pengunjung luar. Kemudian di Padang yang lagi banyak pengunjung-pengunjungnya sekarang ini melihat kuda dan kerbau.
0: Ya.
1: Nah, di situ ada tempat camping ground yang disediakan oleh masyarakat. Kita kolaborasi dengan teman-teman kelompok sadar wisata mulai dari desa Pol di semua desa yang ada kecamatan Lundu dan di setiap desa itu ada lokasi camping ground karena kegiatan hampir tersebar di semua desa. Kemudian di Desa Tomado di venue utama juga di sekitar objek wisata kita di situ ada yang disiapkan oleh panitia untuk lokasi camping ground, ada juga yang disiapkan oleh masyarakat di tempat-tempat mereka karena untuk menampung semua atau jumlah pengunjung lokasi yang disiapkan oleh panitia saya tidak mencukupi sehingga masyarakat juga menyiapkan teman-teman kelompok sadar wisata menyiapkan tempat-tempat untuk digunakan untuk tempat camping ground, masang tenda khusus bagi backpacker yang datang berkunjung ke festival Danau Lindu. Seperti itu. Jangan khawatir di Lindu itu banyak sekali tempat untuk melakukan camping ground. Baik di daerah ketinggiannya dekat hutan maupun di pinggir-pinggir Danau Lindu. Nah, seperti itu.
0: Ada yang satu lagi ini juga pernah orang tanyakan dengan saya. Bagaimana kalau kita ke Lindu itu? Yang dari dulu itu cacing atau apa?
1: Sisto.
0: Keong. Ada juga kan yang mereka itu agak-agak takut saya kesana nanti tak kena itu. Saya bilang tidak juga seperti itu. Jadi makanya kita harus banyak-banyak cari informasi. Nah, bagaimana kemudian meyakinkan ini orang untuk kepada publik ini bahwa kesana itu aman? Hal-hal
1: ini. Jadi karena kan ada laboratorium Sisto.
0: Ya.
1: Kemudian di Lindu sendiri tidak seperti dulu lagi dan zona merah tempat berkembang biaknya Sisto itu sudah semakin berkurang bahkan sudah semakin jauh karena pengelolaan lahan itu sendiri. Jadi sepanjang lahan dikelola Sisto itu tidak akan berkembang biak. Nah, di mana terdapat sinar matahari itu sisa tidak akan berkembang biak. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa di lingkungan sekarang ini ya sudah aman dari Sisto, walaupun ada tetapi persentasenya sangat kecil dan sangat jauh, karena Sisto ini dia akan berkembang biak pertama di tempat yang lembab, tempat yang tidak masuk sinar matahari, dan tempat itu tidak dikelola oleh masyarakat, apakah ditanam apa seperti kakao, kopi dan sebagainya. Kemudian rupanya selain tidak dimasuki sinar matahari, dia juga berada di semacam daun-daun itu di bawahnya sekali itu lagi dia. Jadi kalau sekarang ini kan hampir semua lahan sudah dikelola oleh masyarakat. Alhamdulillah kalau kita bicara penyakit keong, Sisto itu ya sudah aman lah untuk kawasan di Kecamatan Lindu, karena sudah tidak ada lagi orang bercerita tentang Sisto. Kalau cerita dulu ada, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kita kan kemiu kan pernah kelindu di tahun 90-an. Nah, orang bilang 10 tahun kemudian dampaknya ada. Sekarang kan kemiu rasakan tidak ada. Benar. Jadi ya aman lah.
0: Aman. Karena itu tadi apa? Ada pengetahuan dasar yang dimiliki orang. Karena yang selama ini kan mungkin orang terlalu awam dan menganggap, kalau kelindu itu bahaya begini. Padahal lindu ini luas. Lindu agak apa, ada PLTA itu Puro'o, Langko, Tomado, Anca, Ledo pembangkit listrik air. Nah, saya tertarik tadi ini dengan apa di desa Puro'o. Kan di sana ada.
2: Kan di sana.
0: Saya ingat kalau mau masuk Puro'o itu kan kita melewati itu kebun-kebun kopi warga, dan itu sesuatu yang mengasihkan itu kalau diingat-ingat. Menghirup udara segar, apalagi kalau nanti insya Allah itu berlangsung, ada juga di sana nanti kegiatan pasar murah, kuliner, termasuk ada kopi Lindu. Kalau untuk di Lindu sendiri itu kopi apa dia? Apakah Arabica atau jenis Novo Sangir Marisang?
1: Robusta. Nah, jadi kebanyakan jenis kopi kita adalah jenis kopi Robusta. Kemudian kita branding di Lindu adalah kopi Lindu.
0: Kopi Lindu ya.
1: Kalau jenisnya adalah Robusta. Ada juga Arabica tapi tidak mendominasi.
0: Dia ada di ketinggian sekali dia, karena dia harus berada di ketinggian.
1: Iya.
0: Apakah juga nanti ketika di kegiatan acara konsep di Desa Purwo itu akan ada semacam semacam edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memetik atau kopi yang siap dipetik, atau bagaimana kemudian proses pembuatan kopi itu sendiri, apakah ada nanti ada seperti itu di sana atau di Rimba itu?
1: Pak Kabit. Ya. Jadi untuk karena kita branding kopi Lindu itu di Desa Purwo, jadi ada juga edukasi yang akan untuk kepada pengunjung, dan bahkan teman-teman di sana sudah siap juga dengan diskusi-diskusi mengenai kopi kepada pengunjung yang tertarik dengan khususnya kopi Lindu, seperti itu.
0: Dan syukur-syukur nanti akan tertarik jadi investor kan? Itu kan lebih jauh lebih menarik lagi nanti.
1: Ya, siapa tahu ada yang berminat menginvestasikan.
2: Ya.
1: Maka untuk kopi Lindu itu ya kita arahkan semuanya ke desa Purwo, desa pertama ya. Jadi tahun ini kita banyak konsep jelajah menjadi. Jadi pengunjung kita ajak untuk mengeksplor lebih waktunya untuk melihat apakah itu keindahan taman nasional, kemudian keindahan Danau Lindu, kemudian
0: kekayaan budayanya,
1: flora dan fauna, bahkan untuk juga ada jelajah rasa juga, di mana nanti khusus tamu-tamu VIP. Mana kita ajak untuk bisa melihat sekaligus menikmati kuliner khas lindu dan kuliner khas Kabupaten Sigi. Yeah. Kemudian juga ada fun trip yang akan kita sediakan untuk tamu-tamu VIP, dan bahkan masyarakat juga menyiapkan fasilitas seperti perahu, guide lokal kepada pengunjung yang tertarik untuk melakukan trip atau mengeksplor Kecamatan Lindu, mulai dari mengeksplorasi danaunya, berkeliling danau misalnya menggunakan perahu. Juga masyarakat juga menyediakan transportasi danau untuk kepada pengunjung yang bisa mungkin disewakan untuk bisa berjalan berkeliling-keliling danau sambil melihat pemandangan keindahan pemandangan alam. Yeah. Kemudian juga melihat spesies-spesies burung.
0: Yeah.
1: Dari ada latar sepak aku.
0: Apakah juga nanti untuk pengunjung yang akan berwisata di sekitar Danau Lindu itu diberikan juga akses untuk mengunjungi satu pulau yang apa namanya menjadi salah satu situs penting di Danau Lindu. Ada kuburan tua ya.
1: Kita ketahui di Lindu itu, di pulau itu ada kuburan raja. Itu menjadi situs juga, dan kita sudah koordinasi dengan pemegang kunci.
0: Yep.
1: Untuk yep. Ya, beliau juga bersedia untuk di acara festival akan standby di tempat tersebut untuk menerima pengunjung-pengunjung yang akan berkunjung ke pulau tersebut.
0: Kuburan tua ya.
1: Karena kuburan tua, karena masyarakat juga menyiapkan transportasi perahunya. Mm-hmm. Jadi kalau ada pengunjung yang mau ke pulau, silakan langsung ke pulau, dan pemegang kunci sana sudah standby di sana nanti, dan pengunjung bisa masuk langsung melihat kubur raja, yang di mana kuburan tua raja tersebut yang dimakamkan di dalam kayu.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Yeah. Nah. Dan tentu juga harus diberitahukan kepada pengunjung. Ini berkaitan dengan karena kita mengunjungi satu tempat yang apa namanya tidak biasa, tentu harus menjaga itu yang namanya tata kramanya, adab ketika mengunjungi tempat-tempat yang memang Newlytonan, tempat-tempat yang apa namanya yang sedikit berbeda dengan tempat-tempat lain, karena yang ditakutkan ada hal-hal yang terjadi di luar apa namanya di luar batas anu kita.
1: Iya, baik. Jadi memang sebelum melakukan trip ada edukasi dari teman-teman guide lokal. Apa yang boleh dan tidak boleh ketika kita berkunjung ke satu tempat. Contoh ya. Sepertinya di Kudus, ya selama perjalanan. Nanti diberikan edukasi. Kemudian di tempat tersebut, dan orang tua penjaga pemegang kunci akan tidak ada di sana, karena kalau tidak ada beliau tidak akan terbuka itu rumah tempat makam raja tersebut. Jadi kita harapkan orang tua tersebut standby di sana, sehingga standby juga di lokasi FDR, sehingga ketika ada pengunjung yang ingin ke pulau untuk melihat makam raja tersebut, beliau akan mengantar ke sana.
0: Sebagai gambaran mungkin Pak Kabir. Panjang sakya meter dengan datianan itu kuburan itu, karena saya pernah ke sana semua, monitor aku. Karena saya cukup panjang itu.
1: Jadi panjang 3 meter lebih itu,
0: 3
1: panjang
0: meter kuburan
1: itu. Di kawasan itu masih tetap di pulau. Ada juga satu kuburan panjang. Tidak di atap dia.
0: Oke.
1: Okay. Tapi di sekitar okay. itu juga.
0: Aneh itu kuburan siapa Pak Kap?
1: Itu kuburan raja. Jadi makam orang tua yang dipokokkan, kemudian ya dikeramatkan di Lindu. Kalau sekaligus dianggap oleh masyarakat Lindu adalah penjaga. Penjaga kawasan tersebut. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang orang melakukan kegiatan niat jahat. Ya, mereka juga masih percaya bahwa orang tua itu masih menjaga. Mereka masih menunggu. Jadi diselamatkan beliau.
0: Pak Kabit, cukup lama juga kita ini. Lebih masa ya, lalu santang aja. Mungkin ada hal-hal terkaitan dengan apa? Tadi saya mau tanya terkait anu kan di sana sempat Niuli Nuam ada apa namanya? Ada kuda dan juga yang di anu itu di tempat lapang itu.
1: Di lapang itu.
0: Apakah ada anu, ada kegiatan horse riding juga di Siahai?
1: Nah, jadi sebenarnya kuda ini kan kuda pateke yang digunakan untuk transportasi zaman dulu.
0: Ya benar.
1: Sudah manfaat lagi. Jadi sudah menjadi kuda liar. Tapi untuk tahun ini masyarakat di sana supaya dilatih kembali lagi supaya bisa jadikan bisa berkuda untuk berkeliling melihat padang langko kemudian melihat hutan-hutan bisa ke air terjun. Jadi salah satu transportasi lokal yang kita gunakan bagi pengunjung untuk berkeliling eksplor.
0: Apalagi kan ini adalah salah satu. Apalagi kalau ada yang suka horse riding itu kemudian foto-foto jadi sesuatu yang menarik. Saya jadi ingat beberapa puluh tahun lalu ketika berada di Tomado, Hamayanteroa, kita sempat naik kudanya. Masya Allah. Insya Allah kalau kesana nanti mau ketemu lagi dengan saudara di sana. Betul.
1: Pokoknya di Festival Danau Lindu tahun ini, ya, insyaallah semua pengunjung akan merasa tidak rugi lagi ke Danau Lindu karena di sana sudah banyak potensi-potensi baik alam, potensi budaya dan potensi lainnya. Kalau saya mengajak undang semua untuk mari kita meramaikan Festival Danau Lindu di tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2020.
0: Dan insya Allah tidak ada lagi friksi-friksi terkait dengan pelaksanaan kegiatannya seperti Painaliu. Saya pernah dengar ada friksi-friksi itu. Ada yang mengklaim-klaim ini anunya kita, bukan anunya dorang. Kita yang ini tidak ada seperti itu lagi. Harapannya semua itu bekerja sama, semua bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan Festival Danau Lindu yang nanti insya Allah digelar di bulan Juli ya.
1: Bulan Juli. Di tanggal 23 pokoknya kami juga muncul di sana.
0: Insya Allah.
1: Langsung di sana.
0: Benar, insya Allah. Baik Pak Kabit, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita ini. Sebenarnya tidak singkat juga, lumayan ini. Nah sayangnya sekali.
1: Ini kita ini tes. Jadi yang jelas ya, kalau kita kelindu, saya jamin lindu pasti.
0: Bikin lindu.
1: Ya, sekali datang pasti akan ingin datang kembali lagi seperti itu.
0: Iya. Madu temangan denuan itu ya, aku ayam bambu itu.
1: Ayam bambu, ada semut jahe, ada ikan.
0: Betul.
1: Makan lindu juga di sana. Dan sudah banyak juga durian-durian di sana.
0: Oke.
1: Durian buah. Pokoknya, kalau kau tahun-tahun 10 tahun yang lalu ke atau 20 tahun yang lalu ke lindu, sekarang itu. Melihat bagaimana perkembangan, bagaimana masyarakat Lindu menjaga hutannya, bagaimana masyarakat Lindu menjaga melestarikan budayanya. Jadi ya seperti itulah yang harus kita apresiasi.
0: Okay. Baik Pak Kabit, terima kasih ini sudah berbincang-bincang dengan Pro 4 RRI Palu. Mudah-mudahan informasi ini juga akan semakin memperkaya insight untuk kita tode ya, bahwa seperti ini ngena kegiatan yang akan dilaksanakan di Festival Danau Lindu dan seperti jaminan komunitas di insya Allah tidak akan mengecewakan dan insya Allah akan lebih baik dan kan kita akan berharap setiap pelaksanaan kan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan tentu lewat kegiatan-kegiatan jelajah yang tadi sempat disinggung Pak Kabit, jelajah alam, jelajah budaya, dan jelajah kuliner, ini akan menjadikan Lindu semakin menggairahkan masyarakat untuk dikunjungi dan didatangi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kabit, Bapak Muhammadin Laisa.
1: Terima kasih banyak sudah masuk di program Pro 4. Ini bagian juga dari menyebarluaskan informasi, bagian dari promosi. Terima kasih sudah masukkan di program ini, sehingga semua bisa informasi bisa tersebar luas, masyarakat bisa mengetahui pelaksanaan festival Galuh di tanggal 23-25 Juli.
0: Baik, terima kasih Pak Kabit. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Danau Lindu. Ya, sampai subuh secara aku Visiao Pangane, perbincangan singkat kami dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata ya, di Kabupaten Sigi, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Bapak Muhammadin Larisa SPD MPD, yang memang ini adalah gaweannya beliau karena berada di wilayah apa bagian kerjanya beliau ini. Jadi alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan berbagai informasi berkaitan dengan kesiapan atau persiapan sebelum menuju ke tanggal 23 Juli nanti ya tepatnya. Jadi anu mamingan itu, damora tandai mami kalender itu. Kalau bisa dikasih bulat dan dikasih keterangan. Festival Danau Lindu insya Allah dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 23, 3 hari itu, jadi dari Kamis, Jumat sampai Sabtu. Jadi itu weekdays disiapkan apa namanya, save the moment, save the time ya, yeah, and save the money. Apa mengalih amai gini para nua para alih amai kopi mungkin alih amai atau cendera mata mengalih nuanu mengandingkan di nuan kuliner ya, yeah, wisata kuliner amai narah satu. Jadi agak dokusani hamai, apakah non pakai nuanu mau kris muni mau kira hamai? No pak kris, anu hai itu non pakai handphone kode hai itu. Ya aku non pernah muni non tes non coba pakai kris itu. Cuma dasar memang kadang-kadang kita ini kalau gaptek ya versi ya, kadang-kadang ada perasaan was-was kan do penisan itu. Tapi cobaan ini pasti tidak akan begitu. Nuanu ya aku. Nuan pasangan. Mungkin anu tuh pangane sempat makan siang, makan siang dan makan pagi itu Eva disatukan sudah. Itu alhamdulillah kalah mai. Baik. Ani kami mau madota mau telepon, coba kami bel ke 0811456038 karena kalau di nomor yang ini agak anu leh. Agak bermasalah teleponnya. Coba tapi dah sudah, saya tidak ingin mengecewakan Komio. Saya coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ante saya Mario Mbak.
3: Ante.
0: Hah?
3: Sibuk.
0: Sibuk. Oke. Informasi apa yang mau disampaikan leh?
3: Ya. Sangat
0: sakwa
3: pangan
0: itu
3: Danau Lindu.
0: Pangan itu anu tesante aku itu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Jadi beliau pangan itu.
3: Jadi nuli pangan festival Danau Lindu tanggal sapu ya.
0: Tanggal 23 insya Allah.
3: Juni atau Juli?
0: Juli.
3: Oh, bulan 7 lah.
0: Ya insya Allah. Pak Kasadia Mami doi.
3: Wadah
0: tantu mo. Ini apa hal tu lawa itu karena mengandai mengali barang apa-apa hamai kuli ya mengandai apa? Eva mengali kopi Lindu.
3: Iya. Nah.
0: Iya.
3: Nah, pernah kami mangge.
0: Iya.
3: Pada festival Danau Lindu tahun 2012, saya masalah aku.
0: 2012 ya? Nah saya mau tanya.
3: Iya. Nah pernah kami hau dokter ya dalam auto ke motor.
0: Nulipa.
3: Danau Lipa kan
0: ya. Ya. Kan jalan setapak mai, jalan setapak. Nah, saru muni kumina singgah bante no napa teke itu. Jara.
3: Iya, no. Lado no jara kami no lipa kan.
0: Iya, no, tapi no singgah bari pas komiori dalah itu singgah bante jara nang ngene no anu to. Hasil bumi.
3: Iya. Pakai jara kira.
0: Iya.
3: Jadi kami pada tahun 2012 saya noli pada kori Sadaun ta.
0: Sadaun ta.
3: Sampai di.
0: Dah kau tidak kau kau dah kau dah kau Sibobi. No stand dah kau Sibobi kau mew.
3: Ledo dah kori Sibobi no out how.
0: Oh ya.
3: Nah nauri Sadaun ta.
0: Saku yang kau sana tu lawa.
3: Waktu saya leh siapa kami? Bisa di Otoroa.
0: Oh Otoroa.
3: Oto
0: sampai tu pun bisa bilang
3: sewa.
0: Berarti NOR Nesavi Otoroa.
3: Iyo. Kalau pun ikan ikan dan awli orang Roma itu, do pada ikan haun.
0: Sako itu kau mahu aku tu lah rombongan.
3: Waktu hari orang dua kami.
0: Orang dua.
3: Duda bayang. Jadi kami grup duda.
0: Mana curiga yang aku kau itu lah itu akan nanya jodoh.
3: Oh coba, kalau kami randu ada duda pura.
0: Hmm.
3: Tangan air, ruang air, Bambang.
0: Bambang, oh, okay.
3: Tokiamon.
0: Jadi pas nakavarian lokasi kegiatan, apa pura ni kita hamai?
3: Karena begitu nakavarian, urusnya daun tamai.
0: Yeah.
3: Tapi kita naka, so hamai. Nakavar orang polisi, haurian, hauri rang hamai. Nanguli sekitar 17 kilo barat itu.
0: Okay.
3: Jadi nolipaka dakori sedang tar, nuntar kami kintiran dua.
0: Kintiran dua.
3: Kintiran dua eon.
0: Eon.
3: Nakabahamai kami, nakabar lindu tentang alima.
0: Iya.
3: Tapi lain muli kami nakasi nolipah, kerana santai. Santai nolipah.
0: Tapi nanggeni uve, tak?
3: Iyo.
0: Ni memang geni uve, mah bayi tambolo.
3: Anak geni uve, ante janda muni. Hahaha. Eh, dori ya. Waktu hari Bupati Sigi dah paswa di Randalemba,
0: almarhum. Iya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Dokuri sadau.
0: Tapi naruto nanolipo waktu kum tempo nak kum itu lah itu.
3: Naruto nanolipo.
0: Ah, okay.
3: Dalam motor saya.
0: Iya.
3: Jadi nolipo dokuri sadau sejak jam 2 nak kabari ranolipo tentang alima.
0: Iku bala kau mian noli pas sambil nekavantu.
3: Boleh dong santai kan. Nubaku uve. Begitu tapi nanjili kami, dah mau nanti mau motoro.
0: Ah okay.
3: Nanjili itu cerita. Jadi leh dong ni nangaleng ya.
0: Kan. Kan anu kan di tengah hutan kemudian udaranya sejuk.
3: Iyo.
0: Evahia kita itu bernapas lega.
3: Iyo.
0: Dengarnya polusi. Cuma aneh sawhi ya, karena mana, mau hati-hati kau mau lipo apa langsung rian itu, apa sangana? Pinggir jurang.
3: Pinggir nuanu jurang aja, pokoknya kiri kanan ada dalam motor.
0: Aneh kau kiri kan ribivinnya nu bulu, aneh kau kanan langsung masuk di jurang kau mio.
3: Harus salu.
0: Ya, harus salu.
3: Iyo. Jadi tahun 2012 hai itu aku. Dan oli anu pake nanu do pare dala otohau.
0: Sawhia nopapura kegiatan waktu tahun 2012 hai itu.
3: Waktu 2012 hai pas penutupan bongina dero naria tari pongano monte.
0: Oh oke.
3: Okay. No monte. Ya muni sayo nuanu itu pengusia norego.
0: Norego, oke.
3: No monte, vocal group.
0: Berarti atraksi seni ya, seni budaya.
3: Iya, seni budaya, waktu hari 2012. Waktu awal hari. Itu raku tuh, kameran doa no lipau.
0: Jadi komio selama rili induk kegiatan itu, nangos raka riu mbak komio?
3: Nah turun di banuanu, sekretariatnya Kecamatan Tanah Mulava.
0: Oh, oke. Okay.
3: Karena dia nanu banuanu Kecamatan Tanah Mulava, aman. Kan dia bahasa kue Kecamatan, hai, tal.
0: Iya.
3: Jadi pada nau lindu. Jadi, eonan olahraga, bongina nari lomba main.
0: Yeah.
3: Nah, bongina, nanjili kami, ni mana, gue dibayari memujair hamai, mangke.
0: Yeah.
3: Dibayari ruak punjo buna, di sini kasamu kantong.
0: Wah, nanti itu.
3: Iyo, itu sejarah di festival Danau Lindu di tahun 2012.
0: 2012, leh?
3: Iyo, 2012.
0: Waktu itu pernah ya dala, dulu pernah povia dala itu, eh?
3: Nah, dia dah dalam motor.
0: Agak dalam motor, tapi sekarang kan malam auto tulau.
3: Tapi, dong mungkin hari ini kita aku terakhir aku hau 2012 hari.
0: Oh, oke.
3: Tapi sekarang lo pergi hau.
0: Ya, aku Kau puna 2008.
3: Iya.
0: Nuli pamuni kami. Tapi kami kami no otra kuripalo to, ne sabe otra kuripalo, ne sai muni di sada unta, bermalam kami di sada unta. Jadi kami nak kafa maghrib karena kena kamu hama itu.
3: Iya, nak tembus modala.
0: Jadi kami bermalam di sada unta, di nuan itu, di warung pembalu-balu. Jadi ni ada permisi kami bermalam di situ.
3: Iya.
0: Damu damu kami nuli papanjili itu bobaya nawau nopo sampai subuh.
3: Iya.
0: Gambar panen nulipa dari titik sekitar titik A5 lah kami nulipa itu sampai di lo pasangan di puncak itu sampai di puncak apa di puro sampai di puncak itu dalam di puncaknya yang panguli gerahmai puncak naria posko itu naria sosoko dia hanya sekitar titik satu kami pokoknya titik satu sama titik 10 kami itu.
3: Iya narasa nulipa hau.
0: Oh narasa mami apa kami nulipa ante anu ante Anteranda.
3: Anteranda.
0: Anteroa, kebetulan roa poskul anu nu kuliah toh. Jadi na penasaran beri mah lenje lindo itu ngena. Jadi kebetulan kebetulan roa aku itu na nariam ni sampai sebuna hamari lindo toh. Jadi anu toa kita hamari anca. Ane sampai sebuna hamari anca. Nariam ni nama nariam ni roa na hamari tomado.
3: Tomado.
0: Oh itu menasar pangani kuliku PLTA. Puro'o, Langko, Tomado, Anca.
3: Oh lebih lama.
0: Kan tahun saku ya 1993 le. Naria isu Rapovia Kanuan PLTA Hamai. Rabendung ve. Jadi ketakutan itu ane Rabendung. Berarti mau ngena PLTA empat ngata Hamai. Puro'o, Langko, Tomado, Anca.
3: Puro. Kan ada di sana mangke isu-isu tahun 99.
0: Iya. Yeah.
3: Nah pernah isu-isu hai tahun 99 menyebar bahwa Danau Lindu hai kamu ditahan wanu sambil lena bongkar nu parancina.
0: Oh. Ngaruh sudah parancina itu?
3: Iya parancina dan nyuri nu numpah tahan Danau Lena bongkar. Tapi ane ya lena mah bongkar ya apa nak kumbang muni buru nak haun.
0: Iya. Yeah.
3: Balapa haun
0: tu. Iya.
3: Di Danau Lindu setan.
0: Yang penting kita menjadi manusia. Nuan, nuvian, nuan, anu doyo.
3: Nu kapala kami mangke ante bupati waktu hai.
0: Oh okay okay.
3: Nisabi kapala nu poli Danau Lindu ante bupati Aswadi.
0: Dulu sempat Norabu kami, le Norabu kami.
3: Norabu mak.
0: Apa nu Suandala ka atau paranu apa ka?
3: Iya, hau mang kita nuanu bihama. Ada mu Suandala masalah malik kita. Okay. Nah, hau mang kita nanu nyuri sabingin hamai, nari bidayo madika hamai.
0: Oh, ripulau.
3: Ripulau hamai.
0: Iya.
3: Nyuri bidayo nakarama hamai.
0: Iya.
3: Ante bupati. Iya,
0: lapang sangan. Ko, ang paling gak kuno.
3: Lapang sangan hai. Rindu sabingan hai.
0: Maradindo, ane masak.
3: Iya. Lemu di kabaka dayo.
0: Ane yako ni kabaku. Sempat ni kita aku numpake nuan itu, agar numpake kayu, ditutui kayu gina itu. Tapi nandate le. Ane panguli pak kabit pangane itu lebih kurang 3 meter.
3: Dayo hai
0: itu. Ditutupi kena pakai kayu kan. Ada dua kuburan di situ tuh.
3: Oh.
0: Satu yang dipakai rumah, satu yang tidak.
3: Dipakai rumah.
0: Heeh. Mm-hmm.
3: Lek apa ke dayo? Apa tanya ada luka pala di bupati?
0: Cuma kami sahuhia kan, makanya pangane ini uliku ante pak kabit. Sebelum paling tidak ngena, sebelum kalau ada teman-teman pengunjung yang ingin mengunjungi kuburan raja, kuburan tua itu paling tidak ada edukasi yang diberikan. Napa mama larapovia, mama ledo kan iya. Anu karama mai.
3: Anu dana.
0: Jadi kami sawhi ya toh, kami sawhi ya. Tiba-tiba anu na kanca uda ante poiri. Jadi? Hei, jamu visi kami. No gani-gani sekini tuh. Kami juga ingin. Tiba-tiba, alhamdulillah, langsung anu. Tiba-tiba langsung, alhamdulillah.
3: Laju nanu uda.
0: Langsung nanu.
3: Minonto udah
0: pada domo nari poiri.
3: Nari poiri.
0: Itu antara percaya dengan tidak, tapi itu kenyataan leh.
3: Iya.
0: Jadi besi yang itu. Namanya kita masuk ke tempat yang tidak biasa, apalagi itu tempat yang dikeramatkan, yang di apa? Tidak boleh kita sembarang. Memang capak kita.
3: Sembarang ke sana.
0: Iya.
3: Memang malam sembarang kita musuhan.
0: Baik.
3: Nari ada namanya.
0: Itulah.
3: Jadi.
0: Ante manggil siapa lagi? Sebulan. Sebulan, iya, Pak.
3: Sibovi.
0: Apa nak saya aku dong nonton tesa-tesarnya. Sibovi.
3: Iya, di Sibovi aku di Batu Tampina.
0: Batu Tampina, iya.
3: Sibovi di sana apa?
0: Dari mana kare banuan masih iya pas sekolah mai?
3: Pas sekolah arah.
0: Iya, arah.
3: Nah, jadi mo.
0: Nah, alhamdulillah.
3: Iya. Jadi mai le. Sebelum ratu tuhi, ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 jadi ya, jadi mai le kapupatora sakide mangke walaupun isani tamohi nari aku si salana sakide ane kita hauri lebaran Idul Fitri ante lebaran Idul Adha buka haji ane Idul Fitri naliuhai kita mangande dulu daku di banua pada hauri masigin ane Idul Adha mai le Bapak mangan de ruru. Bapak mangan de ante mangino da kori banu hauri masigi. Da mo manjili da kori masigi pare mangan de kita. Nah, di sini perbedaan nah itu. Jadi mai kita sebelum kita ke masjid kita tidak boleh dulu makan dan minum dari rumah. Nanti pulang dari masjid baru makan kita. Kemudian takabere na 4 hari mah. Ane Idul Fitri kan agak sambung takabere na. Ane kita Idul Adha patayon anu.
0: Patayo le?
3: 4 hari.
0: Okey, berarti berarti ane mai le mau sambayan non kita mau sambayan wajib. Pero, mau sambayan wajib itu ya 5 waktu?
3: Subuh.
0: Apakah subuh ataukah asara ataukah zuhur? Mau pun itu langsung mau takbir kita mau itu?
3: Begitu mumpamula mai le. Tanggal 10 Zulhijjah.
0: Iya.
3: Ayo Arabah, kemudian hari Kamis tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah.
0: Iya. Yeah.
3: Hari besok kan tanggal 10 Zulhijjah. Kita mutakabere, kemudian hari kedua hari Kamis tanggal 11 Zulhijjah.
0: Iya.
3: Mutakabere muni kita. Kemudian hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah mutakabere muni. Kemudian EO 1 tanggal 13 Zulhijjah sampai di asar aja ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi setiap mau pusambaya 5 waktu takbiran.
0: Iya.
3: Minta kabar kita pada membaca doa. Sampai hari Sabtu tanggal 13 Zulhijjah mau puri asar hari Sabtu itu. Karena kita mau kurubah kan. Nah, itu ke Kambasona Idul Adha itu. Setiap mau pusambaya 5 waktu mau pemusalam, mui mau takbir pada baca doa. Nah, itu kebesarnya. Jadi kita mulai mensambalai kuruba. Nah, sampai hari satu kita mau kuruba. Nah, tapi dua hari-hari mau kuruba muni.
0: Amin.
3: Iya. Jadi aku mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha mulai. Jadi kami di Siri Sibovi, nari sanggup masih di Siri Sibovi, mensambalai kuruba mulai. Tapi tidak sudah sambale.
0: Tapi itu.
3: Tapi di hari Eukadisipa, hari kedua.
0: Oh, oke.
3: Okay. Di Masigi, Rahmatullah di Sibovi Dusun Satu Lonja. Ani Lonja hida desa Sibovi ni nama ke?
0: Lonja.
3: Lonja Lonja.
0: Lonja dekat.
3: Lonja Lonja Lonja.
0: Lonja nama sudah Korean si doan domain tu?
3: Iyo.
0: Sibovi tu?
3: Desa Sibovi Dusun Satu Lonja. Desa tu nang uli agak Lonja Lonja Lonja hida desa Sibovi itu.
0: Dusun Satu ni ramai.
3: Dusun Satu Lonja, iya. Lalu lonja ni kan deh hau buah-buahan.
0: Kan, nah dia sampai suruh tak tobugi sama itu?
3: Iya, tobugi, keluarga kita tobugi.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, dia masih gerah sama itu. Yeah. Masih gerah matulah. Si Bovi Dusun Satu Lonja, mau sambalai kuruba, biar papi.
0: Oh, oke, okay. Baiklah.
3: Jadi, miratu dua kita masih Asihapura. Selamat, ngabungi kita mentakbir. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Tanggal 10 Zulhijjah. 1447 Hijriah. Insyaallah kita doakan ane panganehi kita dan kuruba di tanah air. Insyaallah tahun-tahun depan kita mau kuruba di tanah suci. Ya.
0: Amin amin amin ya rabbal alamin.
3: Mompene haji pura kita tahun-tahun.
0: Amin.
3: Ya, supaya yaku tahu di sakit lamoro ku mangen.
0: Limo.
3: Lamoro WA atau lamoro biasa?
0: Lamoro WA mo.
3: Ya ane lamoro WA aku 0831 0831 5320 5320 0808
0: okay. 1208. Baik, terima kasih Mang Kesuhlan Dakor Sibogi.
3: Risibogi 264 Kabupaten Tampinang. Ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 2026 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sedikit informasi yang disampaikan oleh Mang Kesuhlan berkaitan dengan tadi juga beliau menyinggung terkait dengan Danau Lindu, Festival Danau Lindu di tahun keberangkatan beliau pada masanya 2012. Nah, kira-kira seperti itu ya. Memang ada perbedaan dari sisi transportasi. Baik, sampai selesai saudaraku. Karena kita sudah memasuki pukul 14 lebih 3 menit, tempo nak baik kita ingin segera bergabung antara roh-roh kami sampai subuh kami di Jakarta, di Suara Budaya Nusantara, Pro 4 Network, berjaringan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang abang pemberengan perempat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Epo Mariana Suendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayo dari Jakarta, tentunya ditemenin sama rekan ayo nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Perempat Palembang. Apa sih po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja Bang Pol, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Pol juga pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Perempat Palembang. Langsung aja kita ke RRI Perempat Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya ya. Suaranya belum masuk nih.
3: Ya, halo.
2: Halo. Halo.
3: Ya. Iya. Bisa, halo.
2: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
3: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
2: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini. Di Palembang seperti apa, Bang?
3: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
2: Mm-mm.
3: Panas ya.
2: Panas. Nah,
3: panas kalau sih.
2: Cerah
3: saya
2: ya.
3: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
2: Oh iya. Wah.
3: Ya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
2: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
3: Iya.
2: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
3: Iya, Bang.
2: Nah, nanti ya, juga akan hadir narasumber di sana, Bang?
3: Ya, ini iya. Sudah ada
2: hadir. Oh, sudah hadir.
3: Iya. Harry Sutanto atau dikenal dengan Cek Harry.
2: Iya.
3: Kebetulan Cek Harry ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris terbakar. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
2: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
3: Di 0711-351656.
2: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang, ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang, ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
3: Langsung ya kita.
2: Ya,
3: kita
2: silakan, Bang. Ya, silakan.
3: Oke, terima kasih, Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Harry atau Harry Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek. Ya.
4: Assalamualaikum.
3: Ya, apa kabar, Cek?
4: Alhamdulillah.
3: Ya.
4: Kena macet-macet dikit nih.
3: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
4: Iya.
3: Khususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
4: Ya, Palembang juga punya keris.
3: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Pak Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
4: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi, zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
3: Nah,
4: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
3: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
4: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
3: Ya, itu kenapa banyak
4: perubahan sih? Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
3: Dirubah. Jadi tetap paluk lurus ya gitu.
4: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
3: Masih,
4: ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris Tama Empu. Nah, itu harus di apa? Dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya kerisnya lu 11. Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok tuh. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Tuh, tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
3: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
4: Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
3: yang di Palembang.
4: Yang di Palembang bentuk gunungan. Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
3: Budaya jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
4: Nah, terus Melayu.
3: Melayu.
4: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu. Kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya. Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
3: Maksudnya?
4: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia. Kalau banyakan Cirebon, Jawa itu lurus saja, tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu yang berbeda.
3: Ada filosofinya gitu.
4: Ada filosofinya. Nah, di sinilah nilai seninya. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu enggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh. Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
3: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
4: pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama Empu. Nah, itu selain di ini kan dikhususkan itu empunya biasanya tirakat.

0: kapalnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
1: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik. Kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain.
0: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
1: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
0: Kembali ke Empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
1: Oh nggak ada lagi.
0: Tadi yang ada CR ini
1: ya, bukan Meranggi.
0: Bukan Empu.
1: Bukan.
0: Apa Meranggi bedanya?
1: Kalau Empu itu yang membuat bilah.
0: Aha.
1: Nah, yang membuat
0: dari abis. Awal dari awal ya.
1: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran, yaitu meteor.
0: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya? Seperti golok, mungkin parang itu.
1: Oh masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya.
0: Nah,
1: gradasi warnanya di situ. Okay, itulah campuran. Kalau yang sekarang enggak ada lagi.
0: Terus
1: untuk membuat itu, satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu, itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
0: Oh.
1: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
0: Perlahan-lahan ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: tiap hari itu di tempat,
0: ya. Iya. Tidak harus diberk jadi gitu ya.
1: Enggak bisa.
0: Ternyata harus diulang juga lagi.
1: Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
0: Iya, betul.
1: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup, karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
0: Seperti gaji lah itu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau sekarang ini yang tugas Meranggi tadi apa?
1: Jadi Meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya itu yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
0: gagang
1: yang dibuat oleh Meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, juasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
0: Oh, beli jadi.
1: Ukiran khas Palembangnya.
0: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
1: enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Gak
0: jadi
1: ada.
0: Polosan.
1: Polosan banyak kan.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
1: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
0: ciri khas Palembang itu.
1: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma enggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80 sampai 85%.
0: Berapa jenis tuh?
1: Dari 4 jenis hulu.
0: 4 jenis hulu.
1: Oke. Okay. Secara garis besar
0: ada namanya?
1: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu. Bentuknya seperti kepala orang.
0: Ya sayangnya hari ini enggak ada enggak dibawa contoh.
1: Ya, saya enggak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru
0: kena macet.
1: Iya, iya. Jadi bentuk Putri Malu.
0: Ya.
1: Nah, itu hampir di seluruh Sumsel ada. Ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesilah.
0: Oh, ada pejabat.
1: Ada pejabat. Ya, ya, ya. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
0: itu entar pesilah itu kan pada masanya ya.
1: Iya pada masanya.
0: Sekarang enggak ada lagi pesilah.
1: Enggak ada lagi.
0: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
1: Kalau bukan, pesilah itu sekitar mungkin lurah lah.
0: Lurah ya.
1: Lurah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu minimal tuh. Nah, cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah, ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
0: Gading. Ya.
1: Gading
0: kalau aja. Kayunya kayak apa?
1: Kalau kayu
0: kalau pada
1: kalau hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar, kayu limar.
0: Yang keras-keras ya.
1: Ya, yang keras-keras atau kemuning.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
0: Betul. Nah. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
1: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu.

0: itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya, itu tadi Putri Malu.
0: Ya, Putri Malu.
1: Jadi bentuknya kayak
0: orang,
1: wanita.
0: Kayak wanita tuh. Okay.
2: Halo. Nah,
0: terus
1: Okay, Marina.
2: Ya, mohon maaf Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
1: Jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
0: Ya, makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah. Tuh,
0: guru spiritualnya tuh hadiah, bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
0: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
0: kalau produksi ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual itu, apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa bukalan telepon juga.
2: Boleh, silakan, silakan. Silakan untuk
1: layar telepon. Silakan untuk ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cak Eri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Ya, jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selain
0: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya buat cuma fotonya
1: ya, fotonya.
0: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Nah, di dekatkan di kamera.
1: Kelihatan
0: Kok tuh.
2: Ya.
0: Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya, bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
0: Putri Malu ini cuman 10% yang dari gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu hulu ludai atau elang laut.
1: Elang laut.
0: Elang laut.
1: Bentuknya kayak elang gitu.
0: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
0: Burung. Kepala burung.
1: Kepala burung.
0: Kepala burung, ya.
1: Dan itu kayu juga.
0: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
1: Pada masanya ya.
0: Pada masanya.
1: Karena susah juga
0: nyari. Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang.
1: Cek. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah.
0: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
1: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
0: Berbahaya
1: tuh. Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
0: Untuk hulu ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
0: hulunya gading.
1: Yang dari masa ke masa ya.
0: Berukir halus.
1: Dan masih terjaga masih ada.
0: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri
1: ya. Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
0: Cuman orang-orang tersentuh, harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
2: Iya. Baik.
0: Sekarang ini.
2: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya. Iya.
0: Ya,
2: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana.
2: Selamat siang. Selamat siang, Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perempat RI Palembang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada Cak Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan Cak Ayu. Silakan Ayu.
3: Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
0: Ya.
2: Ya. Silakan.
3: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan Keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
0: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat jadi.
0: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
0: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
1: Dan itu ornamennya.
0: Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
1: tidak
0: belakang.
1: Tidak kaku ya.
0: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat. Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring ya condong lelehnya. Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, swasa maupun emas.
1: Oh, ada juga.
0: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada swasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Itu yang lama bentuknya.
0: Ya, itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi Cairi, kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
0: Temuan sungai.
1: Iya, sungai keris, tapi tidak ada gagang atau suwarangka atau sarungnya. Itu Cherry bisa merenovasi.
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak dipamerkan. Dan memang prosesnya agak lama. Karena itu ada karatnya segala macam.
1: Mbak Marina, silakan.
2: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar. Banyak, nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. Cik Eri ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsAppnya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh
1: ya? Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki? Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, ya CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh, diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Lalu untuk pertanyaan dari siapa tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru, untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, misalnya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang itu saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel, orang di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukirannya, ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Pak Nana.
1: Iya, Ciguria.
4: Iya, iya, Pak Nana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikebutin juga ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Ceh Heri ya, memang sudah banyak paparannya Ceh Heri tadi sudah, wah luar biasanya. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Ceh Heri. Benar ya Ceh Dula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada layar atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah,
3: iya,
4: pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah banyak.
3: Orang-orang terdahulu
4: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa dan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
4: Heri. Sehat terlalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ceri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, itu bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka,
2: bercerita
3: melalui karya. Ada melalui karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin ada persamaan juga.
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat yang pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian
3: selatan. Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan dengan Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Si Ginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayoi Kramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel, seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma beda agak. Ada, kita bisa, yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Mbok Mariana, ada yang bertanya lagi?
1: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ponana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Terima kasih Bang. Mas dari Jember nih. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Keris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani, orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Bisa disimpan dan
3: dipelajari. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Baik, itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan. Boleh silakan, Cek.
2: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Akbar ya Palembang.
2: Silakan Akbar. Silakan,
5: Pak Akbar. Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Posloto. Tenangan aja itu.
3: Gimana, Pak? Gimana, Pak?
5: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu,
3: Mas. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, dari Lombok.
2: Pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu gitu.
2: Itu baik, Cek Akbar.
3: Terima kasih banyak, Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam.
2: Silakan dijawab.
3: Jadi Cek Akbar, di sini saya ini pembuat. Kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja. Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru, Bu. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harga berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya. Ya
3: terjangkau lah.
2: Okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah?
3: Biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Koleksi.
3: Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Nah, punya keluarga ya.
3: Bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi kebanyakan seperti itu.
1: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Promet Jakarta, masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
6: Selamat siang.
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
6: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ra. Iya, Tete. Terima kasih banyak udah peduli dengan
6: saya sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
2: Iya. Ya, silakan.
6: Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. Sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo. Teh Dinda. Teteh.
2: Putus ya?
1: Terputus ya. Waduh, sayang kita sekali. Boleh, silakan.
2: Halo. Assalamualaikum.
7: Halo.
2: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
7: Putus.
2: Ya, kita terima kasih sekali. Halo. Halo. Halo. Ya, kayak jauh nih delay. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya. Baik, Bang, ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
3: Boleh. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin sama kita coba mungkin ini, ya. Iya iya iya, coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin.
1: Baik.
2: Langsung saja beritahu
1: ya. Iya, ini ya. Apa namanya Bang Cedula dan juga Ceri, mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga yang mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ceri dan juga apa nih harapannya ya Cedula ya ke depannya. Silakan.
3: Silakan Ceri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
2: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah
2: pameran
3: dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
2: Nah, dan jadi, ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
3: depan? Kalau keris Palembang tuh ngadepnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadep ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
2: Itu aja Pak Marina mungkin tambah informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk CRI untuk pemaparannya ya, Ce ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, CRI ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Ce Dula sudah menemani Ai juga di siang hari ini. Ce Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ce Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bompo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama dari Pro 4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Karibam Pamulana. Sampai subuh saudaraku. Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, menggelar sosialisasi PT Persorangan pada Senin 25 Mei 2026. Kegiatan kolaboratif bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ini bertujuan memperkuat legalitas ekonomi masyarakat. Acara ini menyasar pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pariwisata Sulteng. Kehadiran ASN dinilai strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah memberikan edukasi hukum mengenai pentingnya legalitas usaha. Kegiatan resmi ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sulteng, Ilham Arifin. Kepala Dinas Pariwisata Sulteng, Diah Agustianingsi, menegaskan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan kepastian hukum. Kareba Kaupunah.

Erling Haaland mengatakan Norwegia membawa keyakinan, kreativitas, dan kualitas. Sang penyerang berbincang tentang gol besar, meneladani ayahnya, dan apa yang diharapkan dari Norwegia di Piala Dunia.

Di klub dan negara, Florian Wirtz siap menghadapi tekanan dalam upaya Jerman untuk meraih bintang kelima. Hal yang menggembirakan bagi para penggemar Jerman, Florian Wirtz merupakan akan menunjukkan kembali performa terbaiknya menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Pada jeda internasional terakhir, Maret lalu, sang pengatur serangan menampilkan permainan gemilang yang menentukan kemenangan dengan mencetak dua gol indah dan memberikan assist untuk dua gol lainnya dalam kemenangan menebarkan 4-3 atas Swiss. Sekali lagi menegaskan mengapa dia merupakan sosok yang penting dalam rencana pelatih Julian Nagelsmann. Sementara itu di level klub, Wirtz telah mengatasi beberapa kesulitan awal dan mulai benar-benar menunjukkan performa terbaiknya bersama Liverpool dalam beberapa bulan terakhir. Besia Moran dua kare berkare basalea Tinti Sapua Lima Pupaya kebaik kami panjari kare basalea. Ya aku mohon sampai jumpa.

0: RRI Palu.
1: Rumah RRI Palu.
0: 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu,
2: takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sampai subuh Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas.
4: Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

Ganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

salat asar untuk gila-gila paru dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita hari ini, baik ibadah wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan, insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Selamat melaksanakan ibadah salat asar.

0: No pakarewa sampai subuh salara kupura tempon talingai program Ampere Palu. Terima kasih leh komi sampai tituhi dan antalingai kami di program Ampat Ere Palu. Mangepe dari dangdut. Halo, mangepe dari dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Ardin Sibedi.
1: Iya. Ya aku dan dokter sejati leh.
0: Mangepe dari SMA leh, mangge.
1: Romi Rama.
0: Kenapa itu?
1: Bersedekah.
0: Nah udah sama ini dah.
1: Yes.
0: Nah udah, lena.
1: Alhamdulillah cerah.
0: Jadi maile di pusatkan riung panggilan mana? Amari si Bedi.
1: Maafin gue.
0: Mau sambayan mana? Idul Adha.
1: Di masjid.
0: Oh di masjid. Mau pesan masjid gitu?
1: Arahman Desa si Bedi.
0: Masjid Arahman Desa si Bedi.
1: Iya.
0: Masih masih gimbal so mai? Di si Bedi?
1: Iya induk.
0: Oh masih induk. Baiklah.
1: Iya.
0: Mula-mula mau dipabel pura-pura gana.
1: Amin, amin, amin. Masih saya muda, Bung Jojo.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Ardin Sibedi, silakan di 08114560387 Memalmun dari amparan dosang, onoran dosang. Agak itu. Napa sangana? Kadang-kadang nanti kaca kita nggak, tiba-tiba langsung nambah so nanti kaca nambah so niswa. Kita ke Parigi dari Sibedi ke Parigi. Mang Efe dari Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya aku dan dokter sejati le.
0: Dari Kori Parigi le.
2: Iya le.
0: Mau dengar lagunya siapa le?
2: Lagu Harta dan Cinta.
0: Harta benda.
2: Siapa itu pembawanya? Iya.
0: Bukan cincin kawin ya?
2: Kalau boleh cincin kawin jo. Bagaimana ada aja ini?
0: Lain-lain cerita lain kau cincin kawin itu. So Mbak Anta, bukan cuma harta dan bukan cuma harta dan cinta. Mbak Anta harta dia, Mbak Anta harta.
2: Iya, bantar cinta. Kalau bantar harta, ada cinta.
0: So, itu ada cincin kawin juga.
2: Cinta masa mantarkan harta.
0: Ada cincin kawin juga, no? Kalau bantar harta.
2: Ada kamu ya. Itu masih ada. Oke, dan.
0: Sampai lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum saja, waalaikumsalam. Sampai lagu itu. Nabotung. Pak Muhammad, Nopaka Reba. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangepe dari Dangdut.
3: Iya, aku dan dokter sejati.
0: Silakan Pak Muhammad.
3: Lagu Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur apa itu?
3: Hanya kamu.
0: Hanya kamu. Mereka mau sampai rumah kamu yuk?
3: Luar kota aku.
0: Oh, luar kota.
3: Iya,
0: lahir di Bandung. Lahir di mana? Di Biru Maru, eh? Pantai Timur. Pantai Timur.
3: Lebong.
0: Oke, tahan. Baiklah, luar kota.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih banyak, Bang.
0: Iya, sama-sama. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau pun ayo aku singgah pantai beliau. Sambulannya subuh aku rumah sakit, Bar. Pak Darius, sabar apa Darius? Darius, kita mengira apa aku angkat akan telepon mio. Ya aku hau me anu di dadi roro. Dadi saya mengenai. Oh, mengenai dadi roro kita.

0: Radio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Sampai subuh sarara.
3: Sampai subuh sarara.
2: Mangga Pedani Dangdut sekarang pin detanya.
4: Sekarang pin detanya.
2: Mangga Pedani Dangdut masih kong yu dengarkan.

0: Hari pada pucuk dicinta ulan pun tiba. Mangepe dari dangdut. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Nah, stres?
1: Sehat. Kenapa stres?
0: Ku memang dengar ban. Ya aku na stres.
1: Iya, aku stres. Ya apa na stres?
0: Sebentar, tiba-tiba ku mina stres.
1: Oh.
0: Ya aku na stres. Besi pengen ni peku.
1: Rani.
0: Iya. Membelo Cut Rani, Cut.
1: Rani, sia-sia mengharap. Kau kok kan ngompari di panganan dulu ya?
0: Ngane durarium, Mbak?
1: Apa itu Muhammad itu dari pari di panganan diri ya?
0: Siapa mengalah durian?
1: Menurut saya menurut saya sudah durian di Parigi.
0: Ise mahori Parigi.
1: Rebo.
0: Ane mangoli durian nakana itu. Namo semua dari tanah runtuh Marian itu. Rumah sangat ramai.
1: Iya,
0: kampung lain ada ya. Hari itu ada ya, Mer. Hari itu sana. Vivin Udala.
1: Ya, bayangin sih.
0: Eo Novo itu. Dan mau gadoi rapa tadi ya. Dan mau doi rapa tadi ya. Novo Anju itu.
1: Iya, bener.
0: Sia-sia mengharap, Cotran ya.
1: Iya.
0: Oke, kue lalu. Aku
1: lagi putar ini baru aku.
0: Bah, masalah diputar aku, diputar aku ah.
1: Baru nyetik bar, apa hal ini puskesmas ya sudah.
0: Si Pato. Pas ni pas diputar aku itu, pokoknya hari puskesmas. Puskesmas, puskesmas itu mana no dibuka sampai tangan bong. Sehingga ini rumah.
1: Ini talisa.
0: Oh talisa, apa sangana? Anu ta loko? Darah nu apa ni cek itu? Darah muda atau darah tinggi? Sia-sia mengharap cinta mulai. Hai Moaga. Dan dia itu nari beongan ya, nari Bung Ali Taipah ini, Nobel. Halo Ibu. Mengepe dari dangdut. Mbak mau mengepe dari dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ali Taipah.
2: Iya.
0: Nah maksud, atau nak kawal aku di Taipa Beach?
2: Yang kedua dari jembatan.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah. Mengepet dari saya, kok memang ke?
2: Imam Arifin.
0: Hah?
2: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin menurut apa tuh?
2: Menaruh di atas ini.
0: Masih giru mbak ya itu, Imam S. Arifin?
2: Ya.
0: Masih girium mbak ya itu? Nopangane? Imam Syarifin?
2: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oi, naporo itu.
2: Halo?
0: Oke. Hai tuaga.
2: Ya, enak ngadu tuh dulu nih.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak memanggil Darius. Ane memala mobil, bel mau tuma Iriano. Ampa 0811-456-03875. Ini Arya Moan. Ibu Maspa, Bu Haji Maspa Risbalaya. Mangepe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari Dangduts.
1: Jati dangdut terselajati.
0: Silakan dangdut terselajati.
1: Lagunya Lesti.
0: Lesti no apa itu?
1: Kulepas dengan ikhlas.
0: Kulepas dengan?
1: Dengan ikhlas.
0: Dengan dua rara? Evalena karena ikhlas.
1: Kalau dua rara itu tidak ikhlas.
0: Evalena karena ikhlas.
1: Kalau dua rara itu berarti tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu berarti rela.
0: Oh rela. Mau nikahnya pura harta? Nila pura na harta bulava sinji kei purau.
1: Alamo bandera jo. Terima kasih assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emale ma ikhlas ya ku ani nila pura ngena sinji bulava ya. Nasul ngena bulava sisi. Mangepe dari dangdut.
1: Halo, selamat sore Jojo.
0: Selamat sore.
1: Apa kabar dan?
0: Aduh, mbak dengar ini suara ini jadi anu dan jadi semangat.
1: Pesana sore jam batende-tende cara berikutnya.
0: Ya, batende ini mirip kenyataan. Langsung berdebar-debar ini anu ini jantung. Duk, duk, duk,
1: duk, duk, duk, duk. Itu lagu dang.
0: Lagunya siapa dang?
1: Dirindamu Yaku.
0: Hah? Laukaili berarti itu?
1: Iya, betul judul dari mamu Yaku.
0: Ay, bara le, lesa ni kumuni. Yang Indonesia jo, yang judul Indonesia jo.
1: Apa?
0: Yang judul lagu Indonesia Dangdut.
1: Jangan aku putar-putar, sudah capek kita ini le.
0: Aduh, kita lebih capek, dari tadi bacuap-cuap terus.
1: Iya dange, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Selamat kompak buat semua pendengar RRI.
0: Baiklah.
1: Di mana saja berada. Selamat sore.
0: Masih Basuki Rahmat toh ini?
1: Iya.
0: Oh, oke okay, dan. Lanjut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Mana itu? Ah. Ya aku udah pengane. No, no, no. Untung raka Pak Darius. Pak Darius, mana tuh telepon Pak Darius? Bawa kumi Pak Darius. Agen merpati nane sompoy. Mangepe dari dangdut.
1: Dutan rejati le.
0: Silakan Pu Haji.
1: Nasehat lo.
0: Ya alhamdulillah.
1: Mere mengalih kale itu.
0: Mamala kale do. Asal nema dia gaga. Nema doko gaga. Nema jombi gaga. Hai panguni dokter.
1: Karmene hari kali itu.
0: Oh, iya le.
1: Iya, kan panen dokter tidak bisa toh.
0: Tapi ledo kami no kaledo, ya aku agak biasa agak no manu. Manu santan tipis-tipis.
1: Oh, ada manu lah.
0: Ledo manu kota, manu kampung.
1: Oh, manu kampung.
0: Iya.
1: Rasa
0: anu surakari. Masanuan poria pusala rusam pala itu. Habis ni poria pusala pade Naria Desi Nancy Padengka. Nah. Bisa ni Nancy Padengka?
1: Hah?
0: Nancy Padengka.
1: Lesani.
0: Nuano he. Timbala Doli Lenje.
1: Hah?
0: Timbala Doli Lenje.
1: Iya.
0: Iyo. Navangi langsung nesuai ri ruang, langsung navangi ruang ni. Si patu nadi langgai nu anu iya. Navangi. Barna diu parfum pangan iya itu. Eh no se fumo iya.
1: No es conmigo, usted no kan ke ini, pero era anu penyiar.
0: Isema, Nancy.
1: Ibe sana ke Mimi Maratu.
0: Oh iya Ratu. Iya kan sangulin area kruhi, jadi terpaksa turun lapangan tuh. Yang penting leman saya gagah. Apa nandasa anu dan rasa nyawa.
3: Lagu ya?
0: Lagu SMA.
3: Lagu SMA ya. Pangkumi.
0: Hah?
3: Lagunya Pangkumi tak boleh semua.
0: Pangkumi.
3: Pangkumi.
0: Oh, Pangkumis.
3: Rita Sugiarto.
0: Oke. Okay. Langsung ku anu putus sih apa membaca berita ruya aku? Ku putus sih Ruri, membaca berita ruya aku. Oke.
3: Oke, terima kasih Bang Jojo.
0: Iya, sama-sama.
3: Jaga kesehatan.
0: Amin, amin. Iya.
3: Santehan.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai subuh saran aku. Pemerintah Kabupaten Buol menyerahkan satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat melalui Dewan Kemakmuran Masjid DKM AN Nur di Desa Lakea 1 Kecamatan Lakea. Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Daimaroto mengatakan bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto bertujuan memperkuat solidaritas sosial, meneladani nilai-nilai pengorbanan dalam ajaran Islam, serta membantu masyarakat yang membutuhkan melalui distribusi daging kurban tersebut. Bantuan sapi kurban ini sumbernya dari anggaran Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia dengan alokasi sebesar 140 juta untuk Kabupaten Buol dengan bobot mencapai 915 kg. Demikian kata Nasir di Lakea Selasa kemarin. Dikemukakan DKM Masjid An-Nur Desa Lakea ditetapkan sebagai penerima bantuan sapi kurban tersebut.

Dari akun sosial RFIF, Senin lalu dikabarkan pelatih Luis de la Fuente memilih 26 nama yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tidak ada pemain Real Madrid yang dibawa. Bintang Spanyol milik Madrid seperti Dan Huijsen, Fran Garcia, dan Alvaro Carreras tidak dipanggil. Sebaliknya pemain Barcelona mendominasi tim skuad besutan Luis La Fuente. Besi merondok karya bari karya basaria tinti sa

0: nopo mo. Ay, ito pangane dade ani Perapi. Siya ang pangane ito? Bangkumis Rita Sugiarto. Siya ang pangane naman ni Rapi dade ito eh. O, Ibu Puaji yan. Puaji Hamairi, Jalan Merpati. Mbak murang ay manggay nuan, manggay Darius. Dan tongkuraka ako, kuraka komiyo. Silakan di 0811-456-03875. Mange pe dari dangdut.
1: Terjadi lah.
0: Anti sema le.
1: Anti terjadi dari Qatar.
0: Anti apa sema?
1: Gabriel.
0: Gabriel.
1: Iya dari Qatar.
0: Lere. Lero.
1: Lero
0: Tatar. Berarti ada kuripalu nunggoli goli ngana itu ya? Lero.
1: Orang Taba.
0: Orang Taba. Oke. Baik. Mengipet tadi sama komio ya?
1: Lo?
0: Dari saya mana apa itu?
1: Mansur S Pengorbanan.
0: Mansur S Pengorbanan. Nuapa bentuk pengorbanan le?
1: Iya.
0: Jadi
1: kita berkorban.
0: Iya. Japi atau nuanu ni jadi korban. Japi atau
1: tovau.
0: Tovau.
1: Tovau.
0: Tovau. Ni okay. Baiklah.
1: Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ada Joko Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampa orang dua sang, orang dua sang, oleh dunia yang kataku, yang katakaku, agak nomor hingin lah. Nari Ibu Yanti rumah ini. Mange peda di dangdut?
2: Ya, aku dangdut terpejat, pilih.
0: Rimba posisi Ibu Yanti?
2: Sumari.
0: Sumari. Silakan Sumari, mari ngepeda di sema.
2: Terserah
0: pun. Nu apa lagi nato?
2: Mutiara hidup.
0: Mutiara hidup. Nari muni mutiara nama apa?
2: Mutiara hidupku.
0: Oh, mutiara hidupku.
2: Iya. Kalau mutiara mata di laut kayaknya.
0: Dan atuh mah ya, ini rantasi ya.
2: Kalau di laut hidup loh.
0: Ane nian.
2: Iya. Tidak ada yang mati. Pokoknya hidup semua. Karena harus hidup kita besok yang.
0: Jadi di Sumari rumba di pusat kanuan itu. Nari-nari lapangan lho.
2: Lapangan.
0: Ane nang sampai Idul Adha wis ya. Atau Idul Fitri biasa di lapangan atau di agar masigi?
2: Iya, di lapangan nanti masjid besar
0: ane masjid. Ane lapangan rumba dari Sumari.
2: Hah?
0: Ane di lapangan rumba ana.
2: Di lapangan belakang kantor camat.
0: Oh, ane masigi baso rumba mai. Oh, okay. Baiklah.
2: Kalau begitu.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Aku pangane pa aku nang tengoraka mangge Darius sih. Merawola. Nare Ibu Trimedia aku anu ku tuduh beliau modades kide. Ibu Trimedia no pakarewa. Mange peda di dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda di dangdut.
2: Ya, kurang terus sejati le.
0: Dakori.
2: Rampadende.
0: Rampadende. Dadenu apa itu le?
2: Mutiara cinta.
0: Mau gak sanggup aturan poda deka le?
2: Mau hitung ya, aku kalau mesti tuh dulu ya.
0: Iya, karena musim pari-pari aku mange peda di mie, suara mie.
2: Kita hidup aku nunggu urasa hi.
0: Jadi, sa koelite berasa nih po vieto.
2: Agak sa koel, lima liter toto. Mangga tu mai, akan dia berasa kan?
0: Insyaallah.
2: Lagu tu kita jah.
0: Lagu siapa dari siapa?
2: Rita Sugiarto.
0: Mama Antanina, Eva dah kenal pengen Rita Sugiarto.
2: Dendam kebencian Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi.
2: Dendam kebencian.
0: Dendam
2: kebencian.
0: Naroso tanaman. Dan dendam kebencian.
2: Iya.
0: Kebencian dendam.
2: Ya, oke, dah pusat kayu tak mau dah deh. Nanti dia baik.
0: Oke. Mau ke sasaran sakit cengkot tu?
2: Apa kau ni tu? Tak ni yang tak baik tu.
0: Iya, apa ya aku na anu ni aku ngepe suara
2: mio. Buat nasihat mentah anak itu.
0: Insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu-lagu enak di Blok 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasang Gani.
1: Suara Budaya Tam Pasang Gani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: RRI Digital.
2: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
3: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
2: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
3: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
2: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
3: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
2: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
3: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
4: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

Sampai subuh selalu aku pura-pura mami kita dibatasi waktu lah. Jadi waktu juga lah yang harus membatasi kita. Dan saya berharap pertemuan kita kali ini akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Kak kita pura, saya bisa ketemu dengan Komiu lagi. Terima kasih pura le. Dari Om Pangane, Bung Ardin Sibedi, kemudian dari Ibu Antiri Parigi, Pak Muhammad yang sekarang lagi di luar kota. Berarumba posisi namanya. Kemudian ada Ibu Asria Tomolotutu, Naria Bung Ali Taipa, Waji Maspa, Evalina anu yaku anera la pulang bulava ante sinji sinji bulava ni pontomo ni aduh Evalina terima ikhlas ya. Kemudian Bung Gabriel muni terima kasih. Terus panganan dari Bu Yanti Amari Sumari, kemudian Bu Haji saya panggil Amari di Jalan Merpati. Terima kasih Le Bu Haji. Ibu Trimedia, kau pun apa ngane. Dan akhirnya sampai saudara aku, ya aku jujur jumpa. Terima kasih mau komio nontalinga kami. No request mori amparan dua sangwe. Ri nol uvalu sangu sangu ampa alima ono nol tatalu uvalu papitu alima. Jadi besia mororo, kamu singgah apa kita ngenari program mengepi dangdut dari dangdut edisi berikutnya. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Ah, mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Eh, seperti serius betul kau mihi Leroy.
5: Eh, Sahid, even pusing boleh enggak aku?
4: Pusing kenapa lagi?
5: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
4: Bahasa?
5: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
4: Kepunahan?
5: Iya.
4: Maksudnya?
5: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
4: Betul itu juga, betul itu.
6: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
7: Di mana kamu ini?
5: Maaf, Le. Lagi di sekolah saya.
7: Sekolah?
5: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
8: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya, Dr. Dekranus Mulyadi Malik, MSI CIGES, selaku Ketua Umum terpilih, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: Messi.
1: Siapa God sejati di Piala Dunia? Kalau kamu sebut Lionel Messi, kamu wajib tahu 3 fakta gila ini. Fakta pertama, Messi adalah pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan total ada 26 pertandingan dia mainkan dan ini ngalahin rekor legenda Jerman Lothar Matthäus, konsistensi tingkat dewa. Fakta kedua, La Pulga adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil menangin Golden Ball atau pemain terbaik Piala Dunia sebanyak 2 kali. Pertama waktu di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2022. Fakta ketiga adalah fakta yang paling gila. Di Qatar tahun 2022, Messi jadi pemain pertama yang selalu cetak gol di semua fase dalam satu edisi, dari fase grup sampai dengan final. Dari 3 rekor ini, mana yang paling bikin kamu merinding? Coba komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk saksikan serta dengarkan program Piala Dunia di RRI Palu dan juga di aplikasi RRI Digital.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Kita sadar bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acapkali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

engkau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa tentu akan merupakan suatu yang sangat berarti.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana

yakin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdusta karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan,

Pemilu Danon Talingai. Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kurawat juga Mama. Mas sering saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi
0: ya? Ingkumiu.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.
3: Jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
4: Benar, hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
3: Maksud nenek?
4: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
3: Iya, Nek.
4: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Papa.
7: Ya, kenapa, Nak?
6: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
7: Oh, ya, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
6: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
7: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
6: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak

sore Bambamulana. Sampai suhu saudaraku, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan ringan pada Selasa kemarin. Hal tersebut disampaikan perakiran BMKG Nasmi dalam siaran perakiran cuaca harian yang diikuti di Jakarta. Berdasarkan peta perakiran cuaca BMKG, kondisi cuaca yang paling mendominasi di wilayah Indonesia adalah hujan ringan mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga sebagian besar Indonesia Timur. Kariba Kaupuna. Pelatih Luis de la Fuente memilih 26 nama yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tidak ada pemain Real Madrid yang dibawa. Bintang Spanyol milik Madrid seperti Dean Huijsen, Fran Garcia, dan Alvaro Carreras tidak ada yang dipanggil. Sebaliknya, pemain Barcelona mendominasi. Kiper Joan Garcia, bek Pau Cubarsí, dan Eric Garcia, gelandang Pedri dan Gavi, hingga penyerang semacam Dani Olmo, Lamine Yamal, dan Ferran Torres dipanggil. Timnas Spanyol akan bergabung di grup H bersama Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde. La Furia Roja datang dengan status juara Euro 2024. Piala Dunia 2026 yang kini diikuti 48 tim akan dimulai 11 Juni mendatang. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan menjadi tuan rumah perhelatan. Desia Morando Karewa di Karewa Salaya Tinti Sapu Sasio. Pembaikan panjur Karewa Salaya. Ya, aku mahu ini semua juga.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Hei, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan

Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang ibadah. Ittiba hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu, kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setuju.

0: Kenapa hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali, anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Jaya Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kere Bapak Mulana sampai subuh sarara panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat Kota Palu menyiapkan sebanyak 1.500 kupon pembagian daging kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pembagian kupon tersebut diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar masjid, pondok pesantren hingga anak yatim piatu. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin mengatakan pelaksanaan kurban tahun ini didukung 7 ekor sapi yang akan dipotong usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ia menjelaskan selain sapi bantuan masyarakat, Presiden RI Prabowo Subianto terdapat 6 ekor sapi tambahan yang berasal dari berbagai pihak.

Karebakopuna sampai subuh, Sarara Tim Satuan Tugas Dinas Perdagangan Kota Palu melakukan razia terhadap penjualan gas LPG subsidi 3 kg diduga dijual di atas harga eceran tertinggi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan sebanyak 113 tabung gas melon dari sejumlah lokasi di Kota Palu. Razia dilakukan di kawasan Pasar Impres Manonda, Pasar Masomba hingga Kelurahan Tondo menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait lonjakan harga gas subsidi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Perdagangan Palu Aan mengatakan sebagian pedagang menjual gas LPG 3 kg hingga mencapai Rp45.000 per tabung. Menurutnya temuan terbanyak berada di sekitar Jalan Kacang Panjang dan Lorong Makassar dekat Pasar Impres dengan jumlah sekitar 80 tabung. Sampai jumpa Sarara, Pesiamo Kareba Saleatinti, Ruapulu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Ya, ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
0: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
2: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut dilarkan lagi banyak virus corona.
0: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
2: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sarara ke dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, dan kita ada di acara request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan saya akan menemani Komio di sesi pertama, dan kita sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Buat Komio yang ingin bergabung, silakan, saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Langsung saja kita ke penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bung Joni, Pak Lutfi.
0: Dengan Bung Joni, apa kabar?
1: Kabar baik, di taman.
0: Jadi ada di mana ini posisinya?
1: Ya.
0: Posisinya sekarang ada di mana ini?
1: Ada di taman di Jalan Soso Padangtuna.
0: Oh, oke. Kurang jelas suaranya.
1: Di mana nih? Mari kita sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Selamatnya sore-sore para pendengar ya.
0: Iya.
1: Selamat malam dulu.
0: Ya.
1: Selamat malam dulu.
0: Oh, tidak ada.
1: Tidak ada, baiknya Prin. Lagunya apa yang paling lagu Bugis?
0: Lagu Bugis, judulnya apa itu?
1: Kadal Masalo.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mali.
0: Oke.
1: Jalan sama Pempat.
0: Oke.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Juni. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Oh, request Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini? Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan warga Pandere.
0: Warga Pandere.
2: Anizar ya.
0: Oke, Anizar, apa kabar dirimu?
2: Kabar baik dirimu. Diriku seperti dirinya kami menyiar.
0: Alhamdulillah. Jadi udah bikin apa ini, Dan? Sudah bikin?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Sudah bikin berasa.
2: Lagi nyantai-nyantai. Dengar suara Mbak Lili yang cendelita yang menyiar.
0: Aduh, terima kasih. Jadi, Dan, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Di atas.
0: Halo.
2: Halo.
0: Mau dengar lagunya siapa? Lagu Kairi. Judulnya apa itu?
2: Judulnya Poirei Babayana.
0: Poirei?
2: Iya. Babayana.
0: Babayana?
2: Iya.
0: Poirei Babayana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada?
0: Saya cari dulu.
2: Iya.
0: Oke, ada.
2: Oke, spesial nyemut majlis saja yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Anizar, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, terima kasih.
3: Selamat Hari Raya, Hari Kurban.
0: Iya, sama-sama.
3: Iya, moga selalu sehat Mbak Lili dan putrinya.
0: Amin, doa yang sama untuk dirimu.
3: Iya, jadi lagunya Sarindu, Jo Bunga dan Kumbang.
0: Ya?
3: Sarindu, Jo Bunga dan Kumbang.
0: Sarindu,
3: Bunga, Jo Kumbang.
0: Bunga Jokumbang.
3: Iya. Iya, coba peran sama Mbak Lili. Oke, terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di belakangnya Bung Kadri, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ekspres lagu Nusantara.
4: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Bunda Enap di Korame.
4: Dengan Bunda Enap
5: di Korame.
4: Di Korame, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah. Korame, mau dengar lagunya siapa ini?
5: Menado, Pulau Pakita.
4: Luar biasa. Pulau Pakita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
6: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di Sengkara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
6: Dengan Ali di Taipa.
0: Dengan Bapak Ali di Taipa, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar.
0: Alhamdulillah. Jadi ada Bapak ini, Dan?
6: Lagi baring-baring.
0: Aduh, lagi baring-baring. Buka main, orang lagi sibuk-sibuknya juga di dapur. Baku tolong, apa kek? Mbak apa kek? Jalan-jalan. Kayak ada orang yang di sana dan jalan-jalan dia. Aduh, bagaimana sudah menikmati suasana. Jadi ceritanya capek nih, Dan.
6: Kegiatan tugas.
0: Oke.
6: Iya, karena ada admin hari pada untuk aktif kita. Jadi malamnya capek.
0: Malamnya capek. Oke.
6: Lagunya dulu.
0: Oke, lagunya siapa itu?
6: Lagu judulnya Aku Papua.
0: Ya?
6: Aku Papua.
0: Lagu apa itu?
6: Lagu Ambon kali.
0: Lagu Ambon. Saya cari dulu ya. Apa judulnya?
6: Judulnya Aku Papua.
0: Aku?
6: Aku Papua.
0: Aku Papua?
6: Iya.
0: Aku Papua. Aku Papua. Oke, semoga saja ini lagunya dari Edo.
6: Iya.
0: Oke.
6: Ada tuh?
0: Ada untuk Bapak.
6: Oke.
0: Oke, terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebelum kita ke lagu, halo.
7: Halo.
4: Iya. Aduh, orang yang paling saya tunggu-tunggu. Yang penting Bapak, lagunya siapa ini?
7: Lagu biasa.
4: Lagu biasa, malu lipat.
7: Terima kasih.
4: Oke.

lagunya Kado Pasolo. Itu. Ini dia. Semoga bisa terhibur untuk Komio yang mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
2: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
1: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
2: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
1: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
2: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
1: Astagfirullah Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Terima kasih Komiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Paus Suara Budaya Tapasangkeni. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, baik.
1: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Dengan Bapak Nyoman di Ramba, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Alhamdulillah kalau kabar baik di Ramba. Sekarang posisinya ya, Bapak. Halo?
1: Halo.
0: Iya. Bapak mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagu Jawa.
0: Aduh, Jawa. Lagu Jawa judulnya apa itu?
1: Perahu Layar. Perahu Layar. Tapi yang bawa perempuan nanti.
0: Oh, yang perempuan. Kalau tidak ada yang perempuan, yang apa? Aduh, tunggu saya cari dulu Bapak ya. Semoga saja ada lah yang perempuan menyanyikan itu. Nah,
1: ada itu.
0: Ada, yakin sekali dia Bapak kalau ada. Tunggu Bapak, saya cari dulu. Mana sudah ini? Kenapa sudah? Aduh.
1: Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya, terima kasih. Yang lagu yang penyanyi yang sekarang.
1: Perahu Layar.
0: Iya, penyanyi yang sekarang atau yang dulu tempo dulu ya?
1: Yang tempo dulu.
0: Aduh, yang tempo dulu ya. Oke, dan nanti saya putarkan Bapak. Ditunggu ya lagunya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, baik. Sehat selalu Bapak bersama keluarga di rumah. Oke. Oke, halo. Pokoknya ini malam ini siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya. Saya tidak tahu ini. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bunda Sri.
0: Bunda Sri di
2: Mamboro.
0: Ya Allah. Jadi sudah bikin apa ini malam ini kah?
2: Sudah bikin apa? Sudah bikin taco.
0: Aduh, bikin taco, jangan sudah bikin taco.
2: Mana bahagia betul ya, karena itu kita nggak dengar.
0: Iya, ini karena pengaruh ada.
2: Karena lantaran.
0: Ya? Karena apa?
2: Pengaruh lantaran.
0: Lantaran ngana.
2: Kenal dong Kang Nyoman tadi, boleh?
0: Oh, gas. Oke, lagunya siapa ini?
2: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Oke, ini yang saya suka, lagu Ambon. Aduh, bukan main. Masya Allah. Jadi lagu Ambon ini judulnya apa ini, Dan? Aduh, yang mbak joget-joget. Ya, bagaimana?
2: Lagunya yang cepet-cepet atau yang apa namanya yang berjoget-joget begitu, gimana? Kita tahu.
0: Ambon manis, eh Joy? Enak lagunya, gagal lagunya iya bunda. Oke, nanti saya putar. Iya, amin. Untuk bunda. Iya, sama-sama.
2: Iya. Aman 4.10.
0: Aman sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sampai jumpa Sarah, karena waktu kita tidak memungkinkan. Haduh, boleh. Kalau yang ingin bergabung nanti ikutan ya, saya terima, tapi ikutan boleh tidak ya? Oke, saya terima, Jo. Halo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Diangkat dulu baru ditanya, boleh enggak?
0: Karena waktu juga, Bapak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Belum diangkat, bagaimana bertanya?
0: Iya, itu sudah.
1: Ikutan diangkat.
0: Nah, supaya dulu, supaya ditahu sudah tuh.
1: Oh, iya.
0: Begitu, so jadi kode begitu ya.
1: Itu yang menyalahin saja.
0: Oke, sama-sama,
1: jadi,
0: Bapak.
1: Hmm? Saya kasih pantun.
0: Apa itu pantun? Apa itu?
1: Dari Pertamina beli bensin.
0: Mantap.
1: Bapak mangga, pohon mangga.
0: Iya.
1: Aku lari.
0: Iya.
1: Terbirik-birik.
0: Aduh.
1: Mohon maaf. Minta lagi Bapak ini. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Masya Allah, sama-sama Bapak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang sama ya. Ada lagi. Halo, aduh. Diana, di mana dirimu Diana? Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo juga.
0: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Jadi dua. Bunda, boleh ikutan dulu.
3: Ikutan apa tuh?
0: Lagunya sudah ada di lagu ini.
3: Jadi dia ikutan barangkali apa?
0: Aduh.
3: Dari siapa kak itu?
0: Ah, ini yang dari Jawa dengan yang dari Ambon.
3: Aduh, jauhnya.
0: Jauhnya dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Dari ujung ke ujung ini.
3: Ceritanya siapa Jawa itu?
0: Oh, dari Panyoman. Aduh, asli pelakunya. Dan juga Ibu Yanti.
3: Ambon?
0: Iya, Ambon.
3: Dari siapa Ambon?
0: Pokoknya lagunya mantap.
3: Oh iya, dan
0: pokoknya ibu nanti di dapur kalau lagi beraktivitas di dapur ya sambil bajuket-juket begitu dan.
3: Kalau orang lihat kita nanti orang kapan keluarnya dari memborong. Dikasih masa ulang di memborong barangkali orang itu teman-teman sendiri.
0: Saya tidak tahu lagi. Kau bilang apa?
3: Oke, dan Lili ya.
0: Oke, Bunda.
3: Nanti masuk lagi ya kalau bisa.
0: Terima kasih, Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara, kita cukupkan dulu lagu request lagu Nusantara di malam hari ini. Terima kasih untuk Komiu yang sudah bergabung. Oke lah, Diana. Aduh Diana, aduh. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, baik.
4: Baru tembus.
0: Baru tembus. Makanya saya bilang siapa cepat dia yang dapat.
4: Akunya dia nanti putus nanti.
0: Aduh. Diana boleh ikutan dulu dan. Iya. Tapi ini lagunya ini bagus sekali. Oke,
4: okay.
0: Iya, nanti di lain kesempatan lagi, nah. Oke. Oke lah, sampai jumpa Sarara. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung. Dan mohon maaf sekali ya, mohon maaf karena waktu juga tidak memungkinkan. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Komio. Nanti setelah ini, setelah lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti komandan takbiran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pelabuhan laut Donggala. Jadi Lampong, Lampion dan Lampong.
1: Nah, jadi datangnya pertama di Donggala, makanya diketahui Cina Donggala.
0: Iya.
1: Terus untuk datang ke Kota Palu sendiri bagaimana itu, Kak?
0: Iya, sebenarnya kan Palu ini kan bagian, kalau dulu dari walaupun dia ada kerajaan sendiri, tapi hubungan perdagangan itu kan selalu melibatkan hasil-hasil alam yang ada di Lembah Palu itu kan muaranya keluar itu kan dari Donggala. Nah, jadi salah satu jalur ekonomi waktu itu akhirnya Palu ini jadi tempat barang-barang jualan gitu, sumber daya alam yang untuk dijual ke Cina. Makanya orang-orang Tionghoa itu sampai ke sini melalui Limbo dan Besusun. Itu kan sebenarnya berubah dia di ketika abad ke 21 ya, abad 21 tahun 1920 ketika kolonial Belanda kemudian memetakan kota Palu ini. Forn membuat zonasi.
2: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
3: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
2: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
3: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
2: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
3: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih.
2: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
3: Kamu juga bisa kok.
2: Hah?
3: Yang penting mau belajar.
4: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
3: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM.

0: Pecu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bajuku sayang baru. Sama aku hanya dua, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, Wondo aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi bisa saja ada virus itu. Jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang, banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Udah panggil aku, karena belum siap aku menulis.

0: dari slogan Polri yang sebelumnya saya sudah informasikan tadi bahwa ada slogan Polri yang dari tahun 2021 Pak ya, yaitu Polri Presisi dalam konteks pelayanan kepada masyarakatnya Pak.
1: Kita ya Pak Listio Sigit Prabowo tentang presisi ya, di mana program itu Polri ya melaksanakan kegiatan yang dinamakan presisi, yang disingkat itu pre itu prediktif, kemudian res itu responsibilitas, kemudian si yaitu transparansi berkeadilan, semuanya untuk ya guna jadi bahwa kita polisi semata-mata tugas kita untuk masyarakat. Ya, ini slogan kita yang sekarang dibudayakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Kita sih bisa hidup.

0: Bagaimana nilai karena Mopahilo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
1: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan, bagaimana interkonisitas terkait dengan bagaimana dengan adat, kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu. Pada prinsipnya, dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki. Ya, dan sekaligus adalah motivasi. Berkaitan itu karena apa? Dengan adanya potensi, seperti saya katakan tadi, sumber daya alam yang internet, tidak boleh kita hanya berpangku tangan. Harusnya mobile, harus bekerja. Oleh karena itu, berkaitan dengan adat ini, itulah yang dilakukan kegiatan sebelum melakukan itu, ada namanya libu, menghasilkan sintu pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti katakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale, gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu, si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
2: Sampai subuh salaraku pura-pura, umba pura mukomi tokai lidah atau topodaa. Gapai pura mukita maroa-roa, umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, motesa ante bahasa tamboto, mo atasa navata, mo buya sabala, mo jaula sabala.

Sahabat Sebus, sararaku dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk membawakan acara siaran hari ini, hari Rabu tanggal 27 Maret 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan AM 1035 MHz, dan dapat dengarkan melalui radio streaming. Terimalah salam kami, sekali doa tetap juara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sahabat Sarara dimanapun berada. Senang sekali Syara Tubalkis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini hingga nanti di pukul 9. Apa kabar untuk Anda semua yang mungkin pagi ini baru saja bangun dan akan memulai aktivitas di pagi ini? Jangan lupa untuk memulai aktivitas dengan 2 rakaat agar Anda bisa mendapatkan hasil terbaik tentunya di satu hari ini tentunya. Dan sahabat Sobat Sarara, untuk Anda semua, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RR Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti, pukul 6 nanti kami akan memberitakan atau bagikan informasi untuk mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu. Pada pukul 8 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu tentunya untuk Anda semua. Sahabat-sahabat Sarara, itulah rangkaian acara yang dapat kami hadirkan dari pagi hingga siang hari nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak pasangkan.

Sama-sama Sarara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, di mana ketika mengawali aktivitas Anda di pagi ini, kami akan menghadirkan lantunan ayat suci Al-Quran langsung dari Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kami ucapkan selamat

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: Olea Tinti Auno waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pamulanda sadua sarara warga memadati kantor camat Rato Lindo, Kabupaten Tojoro, Uda Sulawesi Tengah untuk mendapatkan kupon pembelian LPG 3 kg subsidi seharga Rp25.000 per tabung. Warga saling berdesakan, saling dorong, bahkan berteriak karena khawatir tidak kebagian tabung LPG 3 kilo yang dalam beberapa pekan terakhir semakin sulit ditemukan di pasaran. Fenomena ini menjadi rutinitas warga di setiap menyambut hari raya Idul Fitri, Idul Hari Raya. Bahkan beberapa warga menemukan LPG 3 kilo naik harga di tingkat pengecer. Di ibu kota Kabupaten Tojono Una, harga tabung gas subsidi mencapai Rp75.000 per tabung, jauh melampaui harga eceran tertinggi yang telah

Karebagao po na Polres Tojo na una menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Resto Pakang Beach di Sabo, Kecamatan Ampanatan Tete, Kabupaten Tojo na una. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga setempat dan viral awal Maret 2026. Rekonstruksi yang digelar pada hari Selasa pagi untuk memperjelas rangkaian peristiwa dalam kasus pembunuhan yang melibatkan tersangka berinisial NY 24 tahun, petugas keamanan atau Satpam Resto Pakang Beach, dan dengan korban Rindi Antika. Rekonstruksi turut dihadiri Kabak Ops AKP Kuku Edi Purwanto, Kasat Reskrim Syarif, Kasat Lantas AKP Herman Siswanto, Kanal Intelkam Amli Amril, Kasat Samapta AKP Marianto, Kapolsek Ampanat AKP Hartono, serta tim dari Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. Sampai semua sarara besok bakare masa lihat pinti Aono ya kura tu balkis popo ya baik kami panjulir kare masa lihat tinti papitu.

0: pokoknya hampir pokok tepuin deh. Eh mah kau yang mentesan bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pakai bahasa kita, jangan tempel jadi bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai nganak-nganak porina tetap gak lanjut.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusahaan bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat-sahabat sarana dimanapun berada. Alhamdulillah pagi yang penuh berkah ini kita ditemukan kembali dalam suasana istimewa, suasana hari raya Idul Adha. Atas nama seluruh kru siaran kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Adha maksudnya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga hari suci ini membawa kebahagiaan, keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Nah, sahabat-sahabat sarana, Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi teladan bahwa ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap langkah kehidupan. Nah, melalui ibadah kurban kita diajak untuk berbagi rezeki dan mempererat tali persaudaraan, dan semoga semangat berbagi yang hadir di hari raya Idul Adha tidak hanya dirasakan hari ini tetapi terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat-sahabat sarana, bagi yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, semoga diberikan kelancaran dan kehusyuan ya. Dan bagi yang akan berkurban, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjadi keberkahan bagi keluarga yang dan masyarakat yang menerima manfaatnya. Dan mari kita jadikan hari raya Idul Adha sebagai momen untuk memperkuat rasa syukur, meningkatkan kepedulian sosial dan menebarkan kebaikan kepada siapapun di sekitar kita. Saya Ratu Balkis mengucapkan terima kasih, dan tentunya pagi ini saya akan menemani Anda dengan program-program yang sudah saya siapkan khusus untuk menemani hari raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada Anda semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua tentunya.

97,5 FM Perempat RR Palu, suara budaya Tapasanggani. Sampai sama Sarara di pukul 6 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Apakah Anda sudah bangun? Ya harus bergegas ya, karena beberapa saat ke depan kita akan menjelang untuk sholat Hari Raya Idul Adha tentunya ya sahabat-sahabat Sarara. Dan saya masih hadir untuk Anda semua untuk informasi seputar Kota Palu tentunya. Sahabat-sahabat Sarara, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah memastikan tetap berkomitmen untuk menolak seluruh aktivitas pertambangan emas tanpa izin di daerah tersebut. Ia mengemukakan tidak tertarik dengan aktivitas pertambangan emas karena biasanya banyak menggunakan merkuri atau bahan berbahaya lainnya. Menurut dia, masyarakat perlu memahami untuk mengetahui dampak negatif dari aktivitas tambang emas ilegal. Dia menuturkan saat ini pemerintah daerah terus mendorong termasuk menyiapkan sarana-prasarana untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sigi. Berdasarkan data BBTNLL, terdapat 7 lokasi tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, baik di kawasan Sigi maupun Poso, seperti Kintabaru 0,13 hektar, Ueleo 0,3 hektar, Siboyi 0,5 hektar, Kanguro 2,5 hektar, Hangira 22,6 hektar, Dongi-Dongi 15 hektar, dan Warga Wanga 1,7 hektar. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terus mendorong peningkatan pelayanan listrik di wilayah kepulauan termasuk mewujudkan operasi listrik selama 24 jam di Kecamatan Bungku Selatan. Bupati Morowali Iksan Bahrudin Abdul Rauf di Morowali pada hari Selasa mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat termasuk kebutuhan listrik di wilayah kepulauan yang selama ini masih terbatas. Hal itu disampaikan Bupati Iksan saat menghadiri peresmian peningkatan jam operasi pembangkit listrik tenaga diesel di Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan. Menurut dia, saat ini telah terjadi peningkatan jam operasional listrik selama 12 jam menjadi 18 jam per hari, diharapkan kedepannya dapat meningkat menjadi 24 jam penuh. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Morowali akan terus bersinergi dan bertujuan sebagai pihak guna memastikan pemerintah pelayanan bagi masyarakat baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Dia menyatakan pemerintah Kabupaten Morowali akan terus bersinergi dengan berbagai pihak guna memastikan pemerataan pelayanan bagi masyarakat baik di wilayah daratan maupun di kepulauan. Dia juga mengatakan peningkatan jam operasional listrik tersebut diharapkan dapat membantu aktivitas masyarakat terutama pada malam hari sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Bungku Selatan. Pihaknya juga berharap peningkatan pelayanan listrik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Pulau Paku dan sekitarnya, termasuk dalam mendukung kegiatan pendidikan,

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu, Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.

0: Sampai jumpa Sarara. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti siaran langsung Salat Idul Adha.
1: Maksud kami Biro Kesejahteraan Rakyat, bahwa tidak hanya di kelurahan sekitar masjid, apabila memungkinkan dengan kecukupan hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat ini, sangat memungkinkan untuk dibagikan juga untuk masyarakat yang memang berhak menerima di luar dari kelurahan sekitar Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Iya. Rekan Sidik, nampak di dalam Masjid Raya Baitul Khairat Palu ini di saf laki-laki nampaknya sudah full ya. Bahkan sebagian masyarakat berdiri di pintu untuk memastikan apakah ada saf yang kosong yang bisa ditempati. Begitupun juga untuk di saf perempuan di lantai 2, berdasarkan pantauan kami pendengar, nampak full, artinya untuk kapasitas di dalam masjid ini sudah terpenuhi. Adapun pantauan kami di halaman Masjid Raya Baitul Khairat Palu juga nampak masyarakat mulai memadati area masjid untuk ikut melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, jika kita menilik sejarahnya, Idul Adha berawal dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah, rekan Sidik.
1: Ya, benar sekali, rekan Safian. Dan juga pendengar, dapat kami gambarkan situasi saat ini di dalam Masjid Raya Baitul Khairat, bahwa masyarakat di saf bagian laki-laki sepertinya sudah, seperti yang Sofian katakan tadi, bahwa sudah dipadati dan juga sudah penuh. Dan berdasarkan kami lihat di sekitaran jalan, sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat, bahwa masyarakat masih terus berdatangan, tentunya antusiasme untuk melaksanakan sholat ibadah di masjid kebanggaan kita, masjid terbesar di Sulawesi Tengah.
2: Ya, rekan Sidik, sepertinya ini menggambarkan seperti semangat pengorbanan ya.
1: Benar.
2: Dan kepedulian sosial. Nah, itu terasa begitu kuat di tengah masyarakat. Selain melaksanakan sholat Idul Adha, sejumlah panitia kurban juga kita lewatkan ya. Tampak telah bersiap untuk nantinya melaksanakan penyembelian hewan kurban yang nantinya akan dibagikan, seperti yang disampaikan oleh rekan Sidik.
1: Ya, untuk hewan kurban dapat kami informasikan kembali bahwa selain dari sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, bahwa juga ada satu ekor sapi milik Gubernur Sulawesi Tengah yang disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Selain itu juga ada satu ekor sapi juga dari anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Bapak Muhyiddin M. Said, dan juga Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas juga turut ambil bagian untuk berkurban melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Dan juga pendengar, masih situasi di Masjid Raya Baitul Khairat ini masih terus terasa begitu antusias dan juga begitu hikmat menjelang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha yang kurang lebih sekitar 7 menit lagi akan dilaksanakan secara berjamaah. Pendengar.
2: Ya, rekan Sidik, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Masjid Raya Baitul Khairat Palu, bahwa beberapa yang bertindak di masjid ini antara lain yakni khatib, yakni Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, LCMA, di mana beliau merupakan ketua Majelis Subuh Berkah Sulteng. Ya, begitupun untuk imam, yakni Ustadz Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, yang merupakan imam utama Masjid Raya Baitul Khairat Palu. Kemudian ada juga pemandu tata cara sholat, di mana sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha akan disampaikan tata cara sholat sunnah tersebut, yakni Ustadz Abjan Jauhari Serjana Agama. Dan kemudian untuk yang bertugas sebagai bilal pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha kali ini, yakni Ustadz Ifzan Jauhati Sarjana Agama. dan pendengar dapat kita dengarkan secara saksama dari pihak penyelenggara mengumumkan terkait pihak-pihak yang akan bertugas dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah dua rakaat Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, rekan Sidik.
1: Baik, rekan Sofyan, kembali kami informasikan buat Anda pendengar bahwa masyarakat Sulawesi Tengah saat ini di sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat masih terus berdatangan, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraannya bermotor, masih terus berdatangan meski dapat kami lihat bahwa situasi di saf bagian laki-laki telah dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Dan juga di jajaran saf bagian depan dapat kami gambarkan bahwa sejumlah pimpinan kepala OPD organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga turut hadir di Masjid Raya Baitul Khairat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah, pendengar. Dan juga nuansa di dalam Masjid Raya Baitul Khairat ini masih bersuasana kebanyakan didominasi, maksud kami, oleh masyarakat yang mengenakan pakaian putih dan juga hitam, tentunya sebagai warna yang sering kita nikmati, kita lihat, maksud kami, di setiap pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Seperti yang bisa Anda dengar suara di belakang kami bahwa saat ini pihak panitia masjid masih sedang menjelaskan untuk beberapa hal sebelum dilaksanakan ibadah sholat berjamaah tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti yang terdekat.
2: Iya, rekan Sidik, dari pantauan kami saat ini jumlah jamaah yang hadir nampak melebihi kapasitas utama masjid, ya.
1: Benar.
2: Hal itu tercermin dari kepadatan jumlah jamaah baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, begitupun juga dengan jamaah yang berada di luar halaman masjid yang akan ikut melaksanakan sholat sunnah dua rakaat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski begitu, rekan Sidik, dengan kepadatan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha ini, suasana di masjid baik di dalam maupun di luar tampak berjalan kondusif. Hal ini juga didukung dengan dari pihak panitia masjid yang mengatur arus jamaah untuk mengikuti sholat, dan juga dari pihak keamanan yang mengatur kendaraan maupun arus lalu lintas di sekitaran
1: Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar. Iya, dan juga di setiap sudut jalan di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat terdapat petugas dari Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat, mengingat hampir ribuan masyarakat Sulawesi Tengah melaksanakan ibadah sholat di masjid terbesar kita, masjid kebanggaan kita, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, pendengar. Sesaat lagi, pendengar, kita akan melaksanakan sholat ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan juga kami mewakili rekan-rekan yang bertugas bahwa mengucapkan selamat mengikuti ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar.
3: Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim barik على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah salat Id yang insyaallah semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha, maka ada beberapa hal penting yang kiranya dapat kami sampaikan. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan dan mendengarkan khatib akan menyampaikan khutbahnya, akan didahulukan dengan salat sunat Id 2 rakaat. Salat sunat Id 2 rakaat ini sama sebagaimana salat sunat yang lain. Akan tetapi ditambahkan dengan tasbih di tengah-tengah salat sunat tersebut. Oleh karena itu, karena salat sunat ini dalam setahun cuma 2 kali kita laksanakan, maka perlu kami ingatkan kembali bagi kita yang tua-tua, terutama bagi para kaum pemula, terlebih lagi anak-anak kita yang insyaallah akan membersamai kita dalam melaksanakan salat Id ini. Tentunya yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niat ini sebetulnya tidak dilafalkan, tapi untuk menguatkan, mentaukidkan hati kita melaksanakan salat Id, maka kita taukidkan dengan melafalkan ucapannya. Bagaimana ucapannya? Usalli sunnatan Idil Adha rak'atani. Karena kita makmum, maka kita menggunakan makmuman lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melafalkan sunat Allahu Akbar, dilanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar, kita lanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir, sampai selesai. Itu belum terhitung. Setelah selesai, baru kita mulai. Imam akan menuntun kita. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali takbir. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang kita hafal. Kemudian kita ruku sebagaimana salat sunat biasa. Kemudian kita bangkit lagi pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, setelah kita bangkit dari sujud, kemudian kita bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Kemudian di selah-selah takbir tetap kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita mengikuti bacaan Fatihah dan ayat oleh imam yang nanti menuntun dan memimpin kita dalam salat. Mungkin inilah beberapa bagian yang penting yang kami ingin dapatkan sampaikan. Semoga salat kita mendapatkan keberkahan dan selantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: As-salatu jami'atan al-Eid al-Adha rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur rasul.

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari raya yang sangat agung. Fataqarrabu ila Allah fil nahar, maka dekatkanlah diri kalian dengan berkorban. Wa idza sa'ida al khatib 'ala al mimbar, apabila khatib telah naik ke atas mimbar. Ansitu wasma'u wa ati'u, diamlah, dengarkan dan taati. Oleh karenanya apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka sekiranya kita mengikuti seksama apa yang telah akan disampaikan oleh khatib, sehingga kita dalam menjalankan amal ibadah ini senantiasa diberkahi, diridhai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله، الحمد لله الذي أوجد هذا الوجود بقدرة الخالق الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الناس والأبرار في الوجود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم المعبود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جماعة سيدان عيد الأضحى yang dirahmati Allah. Pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, segenap semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbir dan bertahmid, tapi semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di lautan, baik yang ada di udara, baik yang ada di langit, fokus sab'as samawat, semuanya bertakbir dan bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa saja semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengagungkan asma Allah. Semua membesarkan asma Allah, karena dialah Allah Al-Khaliq, yang maha di atas segala-galanya, yang maha menciptakan, yang telah menciptakan semua makhluk Allah, yang telah menciptakan manusia dan mengetahui rahasia dalam dirinya. Bahkan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dan mengetahui segala bentuk sel yang ada dalam dirinya, bahkan mengatur rezeki untuk mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hambanya, menciptakan kita untuk sujud kepadanya, menciptakan kita untuk menjadi hambanya, bukan menjadi hambanya dunia, bukan menjadi hambanya syaitan, bukan menjadi hambanya hawa nafsu, bukan menjadi hambanya ego, tapi hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Dialah Allah yang maha menciptakan dan juga yang maha mengatur rezeki bagi hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya manusia yang Allah atur rezekinya, bahkan semua makhluk Allah yang bertebaran di udara, yang ada di lautan, yang ada di samudra, baik yang dari yang paling besar sampai yang paling terkecil. Karena dialah Allah yang maha di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pada hari ini kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, khatib memberikan peringatan kepada kita untuk kesempurnakan salat Idul Adha, maka jangan ada di antara kita yang keluar
di saat khatib sedang khutbah. Karena mendengarkan khutbah Id Adha itu merupakan rukun daripada salat Id. Bagi mereka yang ingin sempurna salat Id Adha pada hari ini, maka tidak ada di antara mereka yang keluar dan bergerak untuk keluar, sehingga mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib memberikan peringatan kepada mereka yang sudah bersiap-siap ingin keluar, maka hentikan langkahmu, hentikan gerakanmu, karena itu akan menyebabkan tidak sempurnanya salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran mengenai tentang keistimewaan dan kemuliaan hari-hari besar ini? Hari ke-10 dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang merupakan waktu-waktu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Allah bersumpah dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wal layal asr wal syafi'i wal watr wal laili idza yasr, yang artinya demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, wal layal asr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi malam-malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah, wasyafa'i wal watr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Apa itu bilangan genap? Tanggal 10.

apa di balik tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa sampai Allah bersumpah begitu sangat pentingnya pada tanggal 10 Zulhijjah? Rupanya pada tanggal itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai. Harapannya, dambaannya, kasih sayangnya yang begitu dia tunggu-tunggu kelahirannya, bahkan sampai sudah mulai remaja, begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan Allah memperhatikan bagaimana gerakan, gerak-gerik Nabi Ibrahim. Rupanya dia lebih mencintai anaknya Nabi Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah? Apakah kecintaannya kepada Allah berkurang dengan adanya anaknya Ismail alaihissalam? Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Dan ini merupakan simbol segala bentuk yang kita miliki, harta, benda, dan apa saja, bahkan anak, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah perintahkan dalam mimpi yang begitu mulia, dan Allah abadikan dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Ya bunayya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba perhatikan ya jamaah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihatmu. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, lihatlah bagaimana menurutmu, bagaimana pandanganmu wahai anak. Fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allah, jawaban dari seorang anak yang saleh, Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin, semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pelajaran yang begitu penting dari peristiwa Nabi Ibrahim ini, bahwa jangan sampai kecintaan kita kepada semua yang kita miliki mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar cinta, tunduk hanya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan orang yang sangat dia cintai. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim selamat dan sukses, dan Allah menukarkan Nabi Ismail dengan domba dari surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, begitu banyaknya pelajaran-pelajaran yang perlu kita sampaikan. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, di saat Allah Subhanahu wa taala menguji lagi kepada Nabi Ibrahim agar supaya dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah ghairu dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang begitu kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Apa kata istrinya yang saleha? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, engkau meninggalkan kami di tempat yang begitu kering, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada rombongan kafilah-kafilah yang akan datang di tempat yang begitu kering, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim

diam dengan 1000 bahasa. Kemudian Siti Hajar berkata, Allah, Allah amaraka bihadza? Allah amaraka bihadza ya Nabi Allah? Apakah Allah yang telah memerintahkanmu wahai Nabi Allah untuk melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim berkata, "Na'am, Allah yang telah memerintahkan saya. Allah amarani bihadza." Coba perhatikan jawaban dari istri yang salihah, dari Siti Hajar. Apa kata beliau? Izan lan yudayyi'an Allah. Izan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu wahai Nabi Allah, kalau begitu wahai Nabi Ibrahim, izan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan mensia-siakan kami. Wa subhanallah ya jamaah. Begitu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka dan Siti Hajar mencari air ke sana kemari dari Safa ke Marwah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memancarkan air Zamzam yang begitu luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Artinya apa? Bahwa selama kita taat kepada Allah, selama kita hanya tunduk kepada Allah, selama kita hanya bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Di saat kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan haknya, yaitu apa? Surga menanti kita di sana. Sabar dengan ketaatan Allah, sabar dengan segala bentuk perintah-perintah Allah, dan sabar atas semua agar supaya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, pelajaran yang begitu besar. Kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang sudah diberikan kelebihan harta, kecukupan harta. Maka jangan sampai mereka tidak menyembelih hewan kurban. Dan ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi, fala yakrubanna musallana ala aw fala yuqarribanna musallana." Yang artinya, barang siapa dari umatku yang sudah memiliki kelebihan harta, sudah memiliki kelebihan harta, walam yudhahi, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mau menyembeli hewan kurban, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mereka mendekati masjid kami. Artinya apa? Nabi Muhammad sangat membenci mereka yang telah diberikan kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, diberikan kelebihan harta tapi enggan untuk menyembeli hewan kurban. Mereka itulah termasuk orang-orang yang bakhil. Mereka itulah termasuk orang-orang yang pelit, kikir, bakhil. Dan mereka sangat dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menyembeli hewan kurban bukan hanya sekedar kita sembeli, tapi disitulah Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa di saat kita menyembeli hewan kurban dan mengalir darahnya sebelum dia menyentuh bumi, semua dosa pemimpin rumah tangga dan semua keluarganya yang hidup di bawah naungannya, maka mereka Allah hapuskan dosa-dosanya. Bahkan bukan hanya itu ya jamaah, pelajaran yang begitu besar juga, Allah memerintahkan kita agar supaya kita harus menghilangkan sifat ego, sifat sombong. Kita menyembelih dan sekaligus juga menghilangkan segala bentuk sifat-sifat binatang, sifat sombong, sifat iri hati, dengki, bahkan sifat kikir kita harus hilangkan dari kehidupan ini. Allah ingin menumbuhkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, harus peduli kepada sesama, harus peduli kepada
kepada saudara-saudara kita. Harus peduli kepada tetangga-tetangga kita. Harus peduli kepada handai tulan kita. Harus peduli. فَمَنْ لَمْ يَحْتَمْ بِعَمْبِ الْمُسْلِمِينَ فَلِيْسَ مِنْهُمْ kata Rasulullah SAW. Bagi mereka tidak mau memperdulikan bagaimana urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk golongan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Oleh karena itu ya jamaah, hilangkan, sembelih sifat sombongmu, sembelih sifat kikirmu, sembelih sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hatimu. Hilangkan kesombongan, hilangkan kedengkian, hilangkan kikir. Isi hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji, kedermawanan, rendah hati. Jangan sombong, selalu rendah hati. Jangan sampai engkau merasa mulia di antara saudara-saudaramu. Jika engkau merasa mulia, maka itu tanda bahwa engkau itu sombong. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan kita kesempatan, dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini afdal amal, amal yang sangat dicintai Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih, rawahul Bukhari, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam." Tidak ada hari yang mana di mana hari tersebut amal ibadah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun umurnya pendek, ma baina 60 wa 70, antara 60 70, tapi diberikan keistimewaan waktu berbeda dengan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya sampai 1000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad 60-70, tapi subhanallah, diberikan keistimewaan waktu, diberikan kemuliaan waktu, di antaranya ayyamul asr, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan tanggal 10 ini, di hari raya Idul Adha ini, amal yang sangat dicintai Allah, dan disaksikan semua para malaikat, disaksikan bumi dan langit, iraqatud dami dzabih, yaitu mengalirkan darah sembelihan hewan kurban. Karena akan bersaksi semua bulu-bulunya, semua yang ada dalam tubuhnya, bahkan setiap helai bulu yang ada di hewan kurban tersebut, hasanah, walikulli hasanah kafarah, setiap kebaikan, setiap hasanah adalah kebaikan, dan setiap kebaikan adalah kafaratul dzunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semua amal ibadah yang kita lakukan, semuanya itu tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itulah yang menyebabkan terhalangnya rezeki yang akan datang kepada kita. Dosa-dosamu lah yang menyebabkan turunnya azab, musibah. Dosa-dosamu lah penyebab turunnya berbagai macam malapetaka. Oleh karena itu ya jamaah, Allah memerintahkan kita salat 5 waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsa salawat wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat adh-dhunub limajtunibat al-kaba'ir. 5 waktu yang Allah perintahkan. Jumat kembali ke Jumat, Ramadan kembali ke Ramadan. Semuanya apa? Tujuannya apa? Kafaratul dhunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Maka begitulah pada tanggal 10 Zulhijjah ini Allah perintahkan lagi, dan merupakan hukum daripada kurban tersebut, sunnah muakkad. Maka jangan sampai di antara kita yang tidak melaksanakan sunnah Nabi ini bagi kita yang memiliki kelebihan harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semoga insyaallah pada tanggal 10 Zulhijjah ini, hari raya Idul Adha ini, akan memberikan kepada kita perubahan besar. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar taat kepada Allah seperti taatnya Nabi Ibrahim. Ketaatannya, kecintaannya sungguh sangat luar biasa. Dia lebih mencintai Allah melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada semua yang mereka miliki, yang dia miliki. Oleh karena itu ya jamaah, kita masih berikan nikmat umur panjang, segera bertobat kepada Allah. Segera bertobatlah kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Percepat langkahmu menuju ampunan Allah.
bagi mereka yang segera bertobat dan menuju ampun Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa maka mendapatkan surga luasnya seperti langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita ini selalu memiliki niat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, "Tubu ila Allah yamnahuka mawahibuhu min adh-dhunubi allati fil 'unuki aglalu." Segera kalian bertobat kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa yang selalu membelenggu di leher kalian. Semakin bertambah dosa, maka semakin berat beban ya jamaah. Semakin banyak dosa, semakin sulit dan berat perjalananmu ke surganya Allah. Maka bagaimana caranya agar supaya hilang ini beban, hilang ini belenggu? Tubu ilallah, segeralah bertobat kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada kita maghfirahnya dan ampunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu walakum kurahmat. Wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayat wa dzikr hakim. وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kebira, velhamdülillahi kefira, ve subhanallahi bukratan ve asila, la ilahe illallah vahda, صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم أنت الغفار يا الله engkau maha pengampun يا الله فاغفر ذنوبنا يا غفار ampunilah dosa-dosa kami يا الله masing-masing kami membawa beban dosa يا الله masing-masing kami membawa hati yang penuh dosa يا الله فاغفر ذنوبنا يا الله ampunilah dosa-dosa kami يا الله jangan sampai dosa maksiat yang pernah kami lakukan يا الله penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah. Penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, faghfir dzunubana ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabb. Jika kami nanti Engkau kumpulkan di mahsyar. Jika kami Engkau kumpulkan di mahsyar ya Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah. Harta benda yang kami miliki tidak ada manfaatnya sama sekali ya Allah. Kecuali amal ibadah yang pernah kami lakukan, ya Allah. Berikanlah kami perlindungan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabb. Anta sattar fastur ayubana. Engkau maha penutup aib. Tutupilah aib-aib kami, ya Allah. Jangan nampakkan dosa aib yang telah kami lakukan, ya Allah. Malu kami, ya Allah, di padang mahsyar. Engkau tampilkan, Engkau munculkan, Engkau perlihatkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Faghfir dzunubana, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika dalam hati kami, ya Allah, masih ada sifat-sifat yang tercela, ya Allah. Sifat sombong, iri hati, dengki. Hilangkan, ya Allah. Hilangkan, ya Allah. Dan demi hari ini, ya Allah, kami berkorban. Kami berkorban, ya Allah. Dengan hewan sembelihan kami, ya Allah. Yang merupakan makna berkorban. Agar supaya kami sukses dunia maupun di akhirat, ya Allah. Bukan hanya sekedar berkorban, ya Allah. Tapi itu merupakan pelajaran besar. Agar supaya untuk mendapatkan kesuksesan. Mendapatkan keselamatan. Mendapatkan surga-Mu, ya Allah. Kita harus rela berkorban. Untuk apa saja? Berkorban untuk demi kesehatan. Berkorban untuk demi pendidikan. Berkorban untuk demi kelancaran. Berkorban untuk demi keberkahan. Kami akan bergerak, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami kesempatan itu, ya Allah. Berikanlah kami usaha itu, ya Allah. Berikanlah kami energi, kekuatan untuk selalu sujud dan terus beribadah kepada-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rasulullah mengajarkan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang Rasulullah ajarkan kami akan lakukan ya Allah. Allahumma a'inna 'ala zikrika. Ya Allah, bantu kami 'ala zikrika, untuk mengingat-Mu ya Allah, untuk mengingat-Mu ya Allah. Wa syukrika, untuk terus bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantu kami untuk bagus, mampu untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah. Berapa banyak waktu yang telah kami habiskan ya Allah? Berapa banyak kesempatan yang telah kami habiskan dan kami sia-siakan ya Allah? Kadang kami tidak mendengarkan azan, bahkan azan berkumandang kami hanya melewatkan dengan begitu saja. Tapi kami lebih condong kepada HP kami, kami lebih condong kepada hiburan mata kami. Padahal itu merupakan panggilan-Mu ya Allah, panggilan untuk keselamatan, panggilan untuk memenuhi surga-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika kami masih malas, berikanlah kami agar supaya kami rajin dan menghilangkan sesuatu yang malas ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki segala bentuk kekhilafan kami ya Allah, ya Rabbul Alamin. Allahumma inna saluka al-futuha al-arifin wal-baraka min indik ya Rabbul Alamin. Ya Allah, fi hadha yawm al-azim, fi hadha yawm al-aid al-adha, faghfir dhunuban ya Allah, biberkati Eid al-Adha, dengan berkahnya hari Eid al-Adha ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang keluar dari masjid raya Babul Khairat kecuali semua dosa-dosanya Engkau ampuni ya Allah, kecuali Engkau ampuni ya Allah, ya Rabbul Alamin. Dan jangan sampai ya Allah ada di antara kami yang di saat malaikatul maut mencabut ruh kami, kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah, ya Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Rabb, dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dulu kami durhaka ya Allah, sekarang kami berusaha untuk minta maghfirah-Mu ya Allah, dan kami berdoa faghfir dzunubana, ampunlah dosa-dosa kami, dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, ya Rabbul Alamin. Kami dulu membentak mereka, menghardik mereka, bahkan kami melakukan sesuatu yang menzalim mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, ya Rabbul Alamin. Dan kami akan berkorban apa saja ya Allah untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Dan kami akan mengalahkan hawa nafsu ya Allah. Kami akan mengalahkan segala bentuk kepentingan duniawi ya Allah. Kami akan berkorban, berusaha keras untuk menghilangkan segala bentuk keinginan-keinginan duniawi ya Allah, keinginan-keinginan syaitan, keinginan-keinginan hawa nafsu untuk menghancurkan kami ya Allah, ya Rabbul Alamin. Allahumma antar razak wasi' rizqana, Allahumma antal ghafar faghfir dhunubana, Allahumma antasar sattar fastur ayubana, Allahumma antarhaman irhamna, ya rahamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb, kami yakin kami pasti akan meninggal dunia, kami akan meninggalkan semua yang kami sombongkan, yang kami banggakan ini ya Allah. Tapi kami minta ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah, matikan kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat dan dosa ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat dan dosa ya Allah. Takut kami ya Allah masuk ke neraka-Mu ya Allah. Takut kami masuk ke dalam neraka jahannam-Mu ya Allah, ya Rabbul Alamin. Berikanlah kami kesempatan, walaupun banyak dosa maksiat kami lakukan ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah, matikan kami dalam keadaan sujud ya Allah, agar supaya di sisa-sisa umur panjang kami, di saat Engkau mengambil ruh ini ya Allah, kami dalam keadaan ibadah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم نسألك مجيبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يؤتيكم wad'uhu yastajib lakum, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un, wallahu musta'an, wallahu muwafiq ila aqwamit tariq, fastabiqul khairat, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa kullu 'am wa antum bikhair. صلى الله على محمد.
1: Baik, pendengar 01 RRI Palu dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti bersama pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat bersama kami Muhammad Siddiq dan juga rekan saya Sofyan telah memandu Anda selama sejak sebelum pelaksanaan, dan juga dapat kami gambarkan untuk Anda pendengar bahwa saat ini para jamaah atau masyarakat Kota Palu yang melaksanakan sholat ibadah di Masjid Raya Baitul Khairat saat ini sedang saling berjabat tangan, terutama juga bersama Bapak Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid.
2: Ya, pendengar, jamaah seusai melaksanakan sholat sunnah dua rakaat Idul Adha 1447 Hijriah, yang kemudian dilanjutkan dengan khatib dari Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, dapat kami gambarkan kepada Anda seluruh jamaah hendak bergegas meninggalkan masjid, namun sebagian besar dari jamaah ini masih melakukan berjabat tangan maksud kami untuk memperkuat silaturahmi ukhuwah Islamiyah, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan berdasarkan pantauan kami juga nampak Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dikelilingi oleh jamaah untuk mengambil berjabat tangan dengan Gubernur Anwar Hafid. Dan pendengar, dapat kami gambarkan kembali bahwa khatib yakni Dr. Ahmad Fahmi Jawas LCMA yang merupakan Ketua Majelis Subuh Berkah Sulawesi Tengah, tadi dalam khatibnya penuh dengan penekanan menggambarkan bagaimana sejarah panjang Hari Raya Idul Adha, khususnya terkait dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, hingga akhirnya Allah untuk menyembelih anaknya, hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga tadi ditekankan oleh khatib pada momentum Hari Raya Idul Adha, seluruh umat Islam diminta untuk ikut berkurban. Dalam hal ini dapat mengorbankan sifat-sifat hewaninya, diantaranya seperti sifat kedengkian, ego, dan hal-hal yang menimbulkan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rekan Sidik.
1: Baik, rekan Sofyan dan juga pendengar, kami informasikan kembali bahwa di Masjid Raya Baitul Khairat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan sapi bantuan presiden melalui panitia kurban di Masjid Raya Baitul Khairat, yang rencananya setelah ini beberapa saat lagi Bapak Gubernur rencananya akan menyerahkan secara simbolis hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan presiden, kepada panitia kurban yang selanjutnya akan disembelih di rumah pemotongan yang berada di Kelurahan Kabunena.
2: Ya, rekan Sidik, kita juga melihat secara langsung ya bagaimana situasi selama sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha hingga berakhirnya kondisi atau situasi berjalan dengan hikmat dan penuh nuansa religius ya rekan Sidik.
1: Benar, di mana pada saat ini ribuan masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Khairat ini masih memadati lingkungan baik di dalam maupun di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat. Ada yang masih saling berjabat tangan sebagai simbolis untuk mempererat tali silaturahmi tentunya di momen yang berbahagia bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Dan juga beberapa masyarakat selain yang masih berada di dalam Masjid Raya, ada juga yang beberapa sudah meninggalkan lokasi ibadah, yakni di dalam masjid untuk mungkin bersua foto di luar di sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat, yang mana ini menjadi sebagai salah satu ikon religi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah tentunya, yang dimana sejak diresmikan bulan Desember tahun 2025 kemarin, ini menjadi salah satu kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Tengah tentunya.
2: Iya, pendengar, tadi dijelaskan oleh rekan saya Sidik bahwa selain berjabat tangan, baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, para jamaah juga melakukan suah foto mengingat arsitektur masjid ini begitu megah dengan kapasitas yang mencapai 10.000 jamaah. Dan pendengar, demikian yang dapat kita laporkan terkait dengan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat Palu. Saya Sofyan.
1: Bersama saya Muhammad Sidik.
2: Dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada siaran langsung kali ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Baik, terima kasih rekan Muhammad Sidik dan juga rekan Sofyan yang langsung melaporkan jalannya pelaksanaan HUT Sholat Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga dilanjutkan dengan khutbah dari Masjid Raya Baitul Khairat untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi.